0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan.
1: TPC bu ya.
2: Yang Farisalang ya. Farisalang saya cari itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu.
2: Enggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan. Cari itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu.
2: Enggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
5: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
6: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
7: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
6: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
7: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
8: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
9: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
7: Kedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
10: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
11: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
10: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
12: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
10: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
18: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum EEF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
20: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Terslinda, silakan.
21: Dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Poro. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami.

0: Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus lokal lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga Polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rampung oleh driver.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat pagi dan tentunya Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Di akhir pekan hari ini pendengar, dan tentu pagi ini cuaca di luar sana dapat saya amati dari dalam studio ini, asapnya ya luar biasa sekali pagi ini ya, pekatnya. Dan matahari juga sudah menyinari pendengar, apapun yang menjadi aktivitas hari ini Anda selalu waspada dan tetap berhati-hati ya, kemudian juga tetap menjaga kesehatan. Ya, pendengar, baiklah, untuk Anda di mana saja berada, opini publik Pro 1 RRI Jambi. Hari ini saya hadir untuk Anda dengan opini publik kita mengenai persediaan tinta ribbon terbatas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ini menghentikan sementara waktu pelayanan cetak KTP di gerai kecamatan. Ya, tentu hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan ya, mengapa keterbatasan tinta ribbon bisa berdampak pada pelayanan pencetakan KTP, dan bagaimana dengan masyarakat yang sedang membutuhkan KTP dalam waktu dekat, dan juga tidak kalah penting, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi kondisi seperti ini. Anda yang ingin berkomentar pagi ini di ruang opini publik, saya nantikan ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar ini DJ?
1: Kabar baik, apa kabar di situ?
0: Alhamdulillah, baik saja DJ, sehat. Tapi kabut asap tetap dan masih ada nih.
1: Di sini kabut asapnya tipis sekali.
0: Tipis, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sudah insya Allah berangsur pulih kualitas udara di sana ya, di Sumatera Barat. Iya, baiklah. Baik DJ, kita membahas tentang persediaan tinta ribbon terbatas. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menghentikan sementara waktu pelayanan cetak KTP. Ini gimana nih tanggapan dan komentarnya?
1: Kalau kita yang cepat harus diatasi.
0: Iya.
1: Soalnya itu barang keperluan inti sama masyarakat.
0: Benar.
1: Kalau saya ini di sini di Dukcapil di Padang ini salut.
0: Kenapa?
1: Urusannya begitu cepat,
0: okay.
1: Begitu cepat tanggap, yeah. 0 rupiah.
0: Pelayanannya oke okay ya di sana ya?
1: Ya oke, okay, cepat tanggap ya. Begitu duduk nggak sampai sejam selesai semua. Padahal orang antri ratusan.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana caranya dia mengerjakan, nggak tahu. Ini berarti sebagai contoh buat sana kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Di alat-alatnya supaya dilengkapkan segera. Biar mereka lancar luncur berurusan.
0: Iya, apalagi ini yang membutuhkan KTP cepat ya, dalam waktu cepat ya.
1: Iya, betul. Lagi ingusan nih.
0: Iya. Agak kurang sehat nih DJ, karena aduh, kualitas udara yang kurang baik di Kota Jambi saat ini.
1: Asap juga ya. Rajin pakai masker aja.
0: Benar. Terima kasih DJ.
1: Terima
0: kasih kembali DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, itu dia satu penelpon kita di pagi ini di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi, dan Anda ingin bergabung, saya nantikan di line telepon 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bang Ujang.
2: Kecil suaranya.
0: Nah, nih gimana? Udah belum?
2: Yang nelpon kecil suaranya.
0: Ah, ini sudah belum?
2: Halo.
0: Halo. Nah,
2: baru.
0: Nah, oke, okay, baik. Oke lah. Baik, pagi ini gimana Bang Ujang di Batanghari, Jembatan Mas khususnya? Oi. Ini?
2: Kami kalau temannya aman, enggak ada asap kami lagi.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana? Udah matahari udah menyinari atau masih
2: sudah nampak? Apa mau keluar matahari?
0: Oke, okay, baik. Iya, baiklah.
2: Sebelah kanan kenapa itu sebelah mau keluar aku masalah sebelah itu kan sebelah kan pinggang aku kan.
0: Iya.
2: Jadi kok asap mungkin
0: itu. Iya, diselimuti asap ya. Baik. Iya, ini mengenai ketersediaan persediaan tinta ribbonnya untuk cetak KTP nih, Bang Ujang, di Kota Jambi ini dihentikan sementara karena persediaan tintanya ini terbatas. Ini gimana tanggapan dan komentarnya?
2: Benar tuh Mbak Ulan, kan nggak boleh terbatas.
0: Tidak boleh sampai habis ya, gitu ya?
2: Iya. Oke. Okay. Jadi sebelum ada stok harus siapkan stok itu kan.
0: Iya, baik.
2: Itu kelengahan pekerjaan apa capil itu kan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kan kita anak-anak kita ya sudah ada KTP, tapi kan anak kan baru menaikkan jumlah pendatang dan anak SMA kan mau cari KTP itu kan.
0: Iya, iya, betul. Itu.
2: Harus kita ngadap mau pemilu nih kan, untuk ke depan ke pemilu. Jadi anak menyal yang baru nih kan baru ke TV. Nah, harus ada setong setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap sampai kosong. Dan Mbak Ulan kan.
0: Oke, okay, baik.
2: Ada kok kita mau ke toko mau beli beras. Padahal ada di rumah ke toko nanti. Toko itu yang buka.
0: Iya.
2: Habis. Apa rasanya gitu kan?
0: Enggak makan dong kita hari itu.
2: Nah, enggak makan itu kan. Toko itu yang buka.
0: Iya.
2: Yeah. Apalagi di desa-desa kecamatan itu kan kejar jauh-jauh sana enggak ada.
0: Iya.
2: Kapan datang lah itu kapan itu kan itu yang sudah akan melambatkan bukan salah masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Tuh. Harapan saya itu jangan sampai kering ya sampai habis.
0: Iya.
2: Siapkan stok banyak-banyak.
0: Oh, kan. Oke, okay, baik.
2: Aduh, sebelum hujan sediakan payung. Jangan sampai hujan mau jadi basah, mau jadi payung.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Selesaikan masalah apa pemerintah itu.
0: Oke, okay, siap. Ya,
2: terima kasih. Okay.
0: Terima kasih kembali.
2: Ya, kembali lagi nampak itu.
0: Iya, karena bolak-balik nih Bang Ujang. Terima kasih Bang Ujang ya. Oke, baik.
2: Minum airnya tegak kepala ke atas, bagi teguk, bagi bawa di kuek kan gitu.
0: Oh, begitu.
2: Sedot.
0: Sedot
2: kita sendirinya. Itu kan bawa di kuek kan gitu.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Kalau itu insya Allah, kalau apa itu lah, bukan nggak pernah lama.
0: Nggak pernah lama batuk pileknya ya. Oke, okay, ya, baik. Oke, baiklah, siap.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ujang di Jembatan Emas Batanghari ya, Kabupaten Batanghari. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini, pendengar, yang mana persediaan tinta ribbon terbatas ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ini menghentikan sementara waktu pelayanan cetak KTP di gerai kecamatan ya. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda? Saya nantikan di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi saat ini ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi juga Pak Mustofa. Apa kabar hari ini, Bapak?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana cuacanya?
0: Alhamdulillah. Iya. Cuaca ya begini-begini aja, Pak Mustofa ya, kalau di Kota Jambi. Kalau pagi itu antara embun dan asap ini ya masih menyelimuti langit-langit Kota Jambi, Pak Mustofa. Kalau di Rimba Bujang gimana, Pak Mus?
3: Di Rimba Bujang. Dua hari kemarin cuacanya nggak cerah, cuma entah hari ini entah sama kemarin tangga ya.
0: Iya.
3: Jadi cuacanya tuh kabutnya atau apanya tuh asapnya udah agak tipis, tapi sinar mataharinya cerah gitu.
0: Menyala sekali ya kalau siang hari nanti ya. Oke.
3: Okay. Kalau cerah tuh kan semuanya jadi semangat gitu kan.
0: Iya.
3: Yang mau kerja, yang mau semuanya beraktivitas tuh semangat gitu kan.
0: Iya, baiklah.
3: Mudah-mudahan ya. Rezekinya juga ngikuti semangat gitu kan.
0: Amin. Iya, baiklah. Baik, Pak Mustofa.
3: KTP ya, Mbak?
0: Iya, masalah cetak KTP ini belum bisa nih karena persediaan tinta ribbonnya ini terbatas.
3: Ya. Ya, itu memang ya sebenarnya kan namanya di optimisikan cuma memberikan saran gitu kan.
0: Iya, betul.
3: Memberikan saran dan masukan supaya menjadi yang baik, yang tidak baik jadi baik kan gitu kan.
0: Iya, benar.
3: Yang di bidang-bidang urusan itu kan segera disempurnakan gitu kan.
0: Iya.
3: Kalau kurang apanya juga ya di apa di lengkapi atau dipenuhi gitu kan. Apalagi yang namanya KTP kan.
0: Iya.
3: Apalagi yang namanya KTP itu kan dibilang kan kartu bilang wajib bagi penduduk Indonesia gitu kan.
0: Iya, iya.
3: Bagi yang sudah memasuki usia yang wajib KTP kan gitu.
0: Iya.
3: Nanti ditanya itu urusan ke kantor kemana, apalagi tadi bilang Pak Ujang dekat sama pemilu kan.
0: Iya.
3: Itu kan syarat utama itu KTP, itu KTP itu nggak bisa ditipu soalnya kan.
0: Iya benar.
3: Jadi mudah-mudahan yang berketimpung atau yang bertugas di bidang itu ya segera diusahakan supaya tidak terjadi sampai kayak sekarang ini kan. Itu katanya apanya kurang, pasien tanya apa-apanya tuh kan. Nah, mudah-mudahan ya semuanya semua yang pastinya di kota masih Jambi aja apa di semuanya mbak?
0: Ini khusus di kota Jambi saja nih Pak Mustafa.
3: Ya, mudah-mudahan kalau bukan di Bujang ini yang enggak ya. Terus untuk kota masih Jambi itu kan apalagi namanya di kota itu kan.
0: Iya.
3: Butuhnya banyak dan juga yang banyak memerlukannya itu kan diperlukan sama sekali itu kan. Maka segera diperbaiki atau disempurnakan apa kekurangannya dan apa yang jadi masalah gitu kan. Supaya masyarakat yang mau membutuhkan KTP tidak kecewa dan tidak terbelit-belit dan tidak kelamaan menunggunya.
0: Soalnya
3: pekerjaan yang paling membosankan kan menunggu.
0: Iya benar sekali.
3: Kalau nggak cair atau nggak jadi-jadi kan menunggu namanya itu lama banget tuh nggak jadi-jadi kan itu. Mudah-mudahan bisa mencari solusi yang terbaik lah untuk melayani masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Selamat beraktivitas ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Masih saya nantikan Anda ingin bergabung nih pagi ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Iya, sehat Bang Rudi.
4: Alhamdulillah sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah sehat ya kan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya kan. Kesabaran, kekuatan menjalani hidup ya Bang Rudi ya.
4: Amin.
0: Ya, Mbak Ula, sekarang
4: mana-mana Mbak Ula, ya.
0: Benar sekali. Aktivitas masyarakat di Sengeti gimana nih? Pasar Sengeti khususnya ramai lancar atau seperti apa?
4: Pasar seperti biasa lah Mbak Ula. Iya, kalau belum ada perubahan kelihatannya, cuman banyak yang pakai masker aja kelihatannya Mbak.
0: Oke. Untuk harga-harga di Pasar Sengeti seperti apa? Cabe, pangan lainnya?
4: Kalau itu mungkin ada peningkatan Mbak Ulannya.
0: Ada kenaikan harga, baik.
4: Ada. Ya,
0: di komoditi apa itu?
4: Komoditi cabai naik juga mulai.
0: Di kisaran berapa pagi ini Bang Rudi?
4: Cabai sekitar berapa ya?
0: 30.
4: Belum memantau malah cabai belum.
0: Baik.
4: Ya, baik. Belum memantau kata ibu tadi naik.
0: Oke.
4: Nah, sembako juga mulai naik, baulan sembako juga mulai naik, gula, minyak goreng. Itu mulai merangkak naik tiap bulan.
0: Oke lah, baik, kita harapkan semoga harga tetap stabil ya Bang Rudi ya.
4: Iya, benar Mbak Ulan.
0: Baik, ini tanggapan mengenai belum bisa cetak KTP nih di Kota Jambi karena persediaan tintanya ini terbatas. Apa tanggapannya Bang Rudi?
4: Berarti di Kota Jambi ya Mbak Ulan ya?
0: Iya, hanya di Kota Jambi ya. Saja, benar.
4: Iya. Tapi kalau bisa ini bisa merambat juga. Bisa merambat juga akhirnya nanti
0: kabupaten ini ke kabupaten kota ya. Betul
4: ya, kabupaten kota bisa juga maulan ini juga bisa mengambat juga ini aktivitas juga akhirnya maulan. Apalagi yang mau itu mau percetakan mau cepat itu maulan mau untuk mengurus itu kan pasti itu perlu ke TP semua maulan sekarang ini maulan. Kalau kita nggak ada ke TP ya nggak bisa transaksi juga, nggak bisa juga maulan.
0: Iya,
4: karena semua ini ke TP juga maulan. Ini kalau dapat jangan dibiarkan terlalu lama maulannya, nanti kejolak juga akhirnya di masyarakat maulan.
0: Betul.
4: Karena pencarian juga susah, akhirnya nanti ke TV juga susah, nanti kita mintanya di situ.
0: Benar-benar.
4: Oke, kalau dapat cari solusi bagi yang terbaik ya Mbak Ulannya, jangan sampai bergejolak juga di masyarakat Mbak Ulan.
0: Oke, baiklah.
4: Karena masyarakat ini sudah susah Mbak Ulan, mau ngambil KTP juga nanti susah juga dia, mau berobat mau apa itu kan. Karena sekarang ini mau itu kan berobat juga pakai KTP itu juga Mbak Ulan.
0: Iya.
4: Pertama itu.
0: Bener, KTP pasti ditanya itu. Dulu KTP-nya mana Mbak atau Abang gitu ya.
4: Itu. Pertama itu, ya juga itu. Ya kalau dapat itu ya dapat diselesaikan lah, jangan sampai berlarut-larut Mbak Ulan.
0: Iya, baik.
4: Oke, itu aja. Makasih.
0: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pendengar pagi ini untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan lanjut di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, bulan pagi juga.
0: Iya, apa kabar Pak Gunawan?
5: Alhamdulillah masih sehat lah, agak batuk-batuk dikit.
0: Masih sehat dan batuk-batuk. Iya, saya batuk dan flu-nya udah berapa hari nggak tahu nih, belum kelar-kelar nih Pak Gunawan. Ya, gimana kondisi di?
5: Ya, ini asapnya campur debu, masalahnya kayaknya gitu kan?
0: Bener. Tenggorokan rasanya gatal banget nih, apa hidung juga ya kan, memang harus dan perlu memakai masker jika keluar rumah nih Pak Gunawan ya.
5: Ya pakai masker aktif lah kalau keluar rumah, pakai kendaraan juga gitu kan.
0: Iya betul.
5: Terus makan buah semangka itu juga harus sering, kena itu tadi untuk melunturkan racun yang masuk gitu kan.
0: Iya, pilihannya buah semangka ya Pak Gun ya.
5: Iya, karena agak melancarkan juga semuanya gitu kan.
0: Iya, baik. Baik, tanggapan Pak Gunawan gimana nih mengenai persediaan tinta Ribbon ini terbatas. Jadi di Kota Jambi saat ini belum bisa cetak KTP nih di gerai kecamatannya.
5: Wah, ini nanti jadi masalah bulan. Masalah tinta Ribbon itu memang mungkin terbatas memang setiap daerah gitu. Tapi memang itu harus dipercepat lah gitu, diadakan gitu kan. Masalahnya kan itu kebutuhan masyarakat gitu kan.
0: Betul.
5: Kalau nggak ada mungkin di Jakarta mungkin bisa pesan sama negara luar gitu kan. Karena KTP ini kan kebutuhan masyarakat itu, kalau yang mau bikin baru, yang memperbarui. Karena saya kemarin kan bikin baru itu kan.
0: Oh oke, baik.
5: Iya, memperbarui KTP digital kalau sekarang gitu kan.
0: Dan sekarang KTP itu seumur hidup ya Pak Gunawan ya, di keterangannya ya, itu ya.
5: Iya kan, dia kan ada di HP kita, nggak perlu bawa KTP-nya lagi kalau
0: sekarang gitu kan. Iya benar.
5: Jadi memang kalau memang darurat itu harus pakai KTP manual sementara gitu kan.
0: Betul sekali.
5: Jadi jangan nanti masyarakat jadi masalah, nggak bisa kerja segala macam gitu, proper gitu kan.
0: Iya, karena udah terintegrasi ke digital ya.
5: Iya, lagi pula kepada para capil itu jangan dipersulit yang bikin KTP gitu kan. Ini harus pakai surat nikah lah, pakai surat cerai lah gitu kan, jadi pusing masyarakat kalau nggak ada gitu kan.
0: Iya, baik.
5: Yang penting data-datanya itu ada di situ gitu kan, lengkap. Jadi kita nggak perlu dipersulit.
0: Ya,
5: jadi masyarakat itu agak gampang urusannya, karena itu kebutuhan gitu kan.
0: Iya.
5: Oke, itu aja ya. Makasih bulan.
0: Terima kasih Pak Gunawan ya. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami masih nantikan Anda ingin bergabung pendengar pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi di akhir pekan ya, bersama saya Astilandari. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak De? Semangat sekali pagi ini.
6: Alhamdulillah pasti sehat
0: walafiat. Alhamdulillah sehat. Apa nih suguhan sarapannya pagi ini Pak De?
6: Biasa Mbak, kalau pagi ini konsumsi tajin dulu.
0: Oh, tajin dulu. Itu rutin Pak De ya, setiap hari ya?
6: Iya.
0: Baik, betul sekali. Berarti Pak De masaknya ini masih di kayu bakar berarti ya? Atau di kompor biasa?
6: Jangan ngomong-ngomong kalau masak pakai kayu, Mbak.
0: Nggak apa-apa, ini berarti mempertahankan cara tradisional yang banyak dirindukan oleh masyarakat kita nih, Pak De.
6: Mungkin karena ada nasi liwet kan, kalau nggak pakai kayu nggak enak.
0: Iya, itu tadi aku mau ngomong. Kalau masak pakai kayu bakar sama yang canggih-canggih sekarang ini rasanya beda. Baik Pak De, kita komentar dulu Pak De terkait mengenai tinta Ribbon ini yang persediaannya terbatas nih. Jadi di Kota Jambi di gerai kecamatannya belum bisa cetak KTP. Apa tanggapannya?
6: Kalau menurut pendapat saya, kalau cara mencetak KTP itu ya, kalau memang bisa apa-apa, yang penting udah perekaman, udah terdaftar, udah punya NIK.
0: Ya, karena di

RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambat kemana-mana. Tolong! Tolong, kebakaran!
2: Membuka lahan dengan cara membakar.

0: Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefida Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Kami bicara satu informasi untuk Anda, makanan pedas Indonesia, mengapa cabai jadi favorit? Makanan pedas Indonesia memiliki tempat khusus dalam kebiasaan masyarakat Indonesia. Namun, cabai kini menjadi bahan utama sambal ternyata berasal dari kawasan Amerika. Bagi banyak keluarga, sambal hadir bersama nasi, lauk, gorengan, hingga mie. Rasa pedas yang awalnya terasa kuat dapat menjadi akrab setelah seseorang terbiasa menyantapnya sejak kecil. Paparan berulang membantu lidah mengenali sensasi pedas sebagai bagian dari pengalaman makan. Karena itu, kebiasaan keluarga ikut membentuk selera yang kemudian diwariskan antar generasi. Makanan pedas Indonesia memiliki banyak ragam sambal. Keragaman kuliner daerah memperlihatkan bagaimana masyarakat mengembangkan rasa pedas sesuai tradisi setempat. Penelitian dalam Journal of Ethnic Food mencatat sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Setiap racikan memiliki bahan, tekstur, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Sebagian menggunakan cabai segar, sementara lainnya memadukannya dengan terasi, tomat, bawang, jeruk, atau rempah khas daerah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sambal berkembang melalui banyak tradisi. Tidak ada satu resep yang mewakili seluruh kebiasaan makan pedas di Indonesia. Cabai datang dari Amerika, bukan tanaman asli Nusantara. Tanaman penghasil cabai, capsicum, berasal dari kawasan Amerika. Melalui perdagangan dan pelayaran, tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk menghasilkan sensasi pedas, yaitu jahe, lada, dan cabia menjadi beberapa contoh bahan yang dikenal dalam tradisi kuliner lokal. Kehadiran cabai memperluas pilihan rasa yang tersedia, bahkan bahan pendatang tersebut kemudian diolah mengikuti selera, kebiasaan, dan kekayaan bahan dengan pangan setempat. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

total ancaman Tanhu telah jadi perhatian. Pendaki untuk sementara harus menunda rencana menuju puncak Gunung Kerinci. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat menutup seluruh jalur pendakian mulai 1 September 2026. PPTNKS mengambil langkah tersebut untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran di kawasan hutan. Penutupan jalur pendakian juga mengikuti arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemerintah meminta pengelolaan Taman Nasional menghentikan sementara aktivitas pendakian di sejumlah kawasan konservasi. PPTNKS mulai menghentikan aktivitas pendakian pada 1 September 2026. Hingga kini, pemerintah belum menentukan waktu pembukaan kembali jalur tersebut. Selain pendaki, PPTNKS juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Meminta warga tidak menggunakan api saat membuka lahan perkebunan. Cuaca kering membuat lahan lebih mudah terbakar. Api juga dapat menjalar dengan cepat ke kawasan hutan. Kementerian Kehutanan juga mengambil langkah serupa di sejumlah taman nasional. Pemerintah menutup sementara jalur pendakian di 9 taman nasional. Daftar tersebut cukup mencakup gunung.

sampai di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Penduduk Kerinci, karena akan banyak sekali informasi dan musik yang akan menemani weekend Anda di hari Sabtu 5 September 2026 ini. Bersama saya Lalan, tetap di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

0: karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reptek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ronda, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Skepnu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi.

0: Zen. Ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun, Beb. Kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih, Beb.
0: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku.
3: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Masih di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Mahasiswa IAIN Kerinci dapat tawaran S2 dari dua universitas luar negeri.

Prestasi membanggakan kembali datang dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri YAIN Kerinci. Habis Sabda Ihsan, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris mendapat credential offer dari dua universitas luar negeri. Dua kampus tersebut yakni University of Nottingham di Inggris dan University of Canterbury di Selandia Baru. Menariknya, Habib meraih tawaran tersebut saat masih menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Kerinci. Ia mendapat kesempatan melanjutkan studi magister di bidang Teaching English to Speaker of Other Language. University of Nottingham menawarkan program MA TESOL, sementara itu University of Canterbury menawarkan program Magister of Teaching English to Speaker of Other Language. Conditional offer berarti Habi mendapat tawaran masuk dengan sejumlah syarat. Ia harus memenuhi persyaratan tersebut sebelum menerima penerimaan final dari kampus tujuan. Habi mengaku bersyukur atas kesempatan tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan akademik dan bahasa Inggris. Ia mengatakan untuk proses mendapatkan kesempatan tersebut membutuhkan persiapan. Habi harus memenuhi berbagai persyaratan akademik dan kemampuan bahasa Inggris. Habi berharap pencapaian dapat memotivasi mahasiswa lain. Ia ingin membuktikan bahwa kuliah di daerah bukan alasan untuk berhenti mengejar impian. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Masih di hari Sabtu ini pendengar, tetap semangat, tetap sehat. Bagaimanapun kegiatan kita hari ini tentunya banyak santai. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan happy terus, bahagia terus, semangat mengerjakan semua aktivitas di hari Sabtu ini, di weekend kita hari ini. Dan selamat merayakan ini ya, bukan merayakan sih, tapi selamat melaksanakan. Pokoknya selamat untuk semua warga daerah Muaro Hilir dan Muaro Lolo, tentunya di hari ini mereka mengadakan Kendurisko, dan mari berbondong-bondong kita bersama-sama merayakannya di daerah Lolo Hilir dan Muaro Lolo, Kecamatan Bukit Karman kalau tidak salah. Dan untuk semua keluarga kita yang ada di Muaro Lolo, selamat merayakan Kendurisko, happy bakar-bakar lemangnya, ditunggu lemang, serikaya, tapai, wah mantap ini. Untuk semua teman-teman semuanya yang akan berangkat atau akan menuju ke Muaro Lolo atau Muaro Hilir, tetap selamat, hati-hati di jalan, stay safe di perjalanan, gak usah buru-buru, semangat, semoga kita kebagian lemang yang mantap sekali di sana. Baik pendengar, kami masih akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik nih. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci, bersama saya Lalan.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pada suatu malam minggu.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
7: Masuk.
6: Malam minggu berikutnya.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
9: Passwordnya udah diganti.
10: Passwordnya apa?
9: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
11: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi, udah gak kuat nih, Ut.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Hai, halo, selamat pagi jelang siang Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, semoga moodnya bagus, dan yang lagi beraktivitas semoga semuanya dilancarkan ya. Nah, sekarang waktunya kita santai sejenak bareng El yang bakal nemenin sobat semua dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore nanti. 5 jam, tenang, gak terasa kok kalau ditemenin lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan pastinya obrolan ringan yang bikin suasana makin asik. Buat yang lagi kerja, lagi di kantor, weekend, ngantor, duh. Atau yang lagi nyetir, mungkin lagi rebahan gitu, pura-pura sibuk. El tahu kok, kalian butuh musik nanti ya. Pokoknya jangan kemana-mana, naikin sedikit volumenya biar radio ini jadi teman di tengah aktivitas sobat hari ini. Kalian gak harus sih dengerin radio, pakai radio gitu. Enggak, kalian biasa dengerin juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kalau kalian udah punya, kalian bisa sering dengerin RRI Pro 1 Sungai Penuh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 96,7. Kita mulai siang menjelang tengah hari ini dengan lagu yang enak didengar. Selamat menikmati Sobat Pro 1. Stay chill, stay happy, dan jangan lupa bahagia.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambat kemana-mana. Tolong! Tolong, kebakaran!

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

107,7 Pro 1 RI Sungai Penuh. Hai guys, selamat pagi. Selamat pagi. Dari tadi selamat pagi aja nih. Hai guys, sekarang itu lagi musim sepedaan deh kayaknya ya. Kalian udah beli belum? Kalau aku sih belum. Jadi aku lagi cari referensi juga nih. Kalau kalian ada yang rekomendasi gitu, punya referensi, boleh deh chat aku. Jadi aku ada sedikit tips ini buat kalian yang mau beli sepeda guys. Yang pertama itu kalian harus tentukan dulu nih, buat apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya buat goes santai atau commuting, itu bisa pilih yang city bike. Terus kalau misalnya commuting, goes jarak menengah, kalian bisa pilih yang hybrid. Terus kalau misalnya kalian pengen sepeda gunung, kayak mau ke hutan gitu sepedaannya, atau berlumpur, tanjakan, itu bisa pilih yang MTB. Lalu ada road bike nih, rajanya jalanan aspal datar. Mementingkan kecepatan jarak jauh ya kalau road bike itu. Terus ada juga gravel bike. Itu all around sih, all rounder, kayak aspal, jalan rusak, berbatu, tanjakan, mereka bisa semua. Nah itu. Terus kalau preferensiku sih gue santai sampai jarak menengah. Nah berarti kalian pilih yang hybrid. Nah untuk jalan yang kita lalui itu kan ada aspal, artinya di perkotaan ya, kalian bisa pilih city bike, hybrid, selly, fixie atau mini velo. Terus kalau misalnya jalan berbatu, kalian pilih yang MTB atau gravel bike. Kalau misalnya jalannya tanjakan, MTB dan gravel bike. Kalau misalnya datar dan panjang, itu pilih yang road bike. Bisa fixie, mini velo, bisa juga hybrid sih. Kalau kombinasi dari semuanya itu, pilih yang gravel bike. Secara visual sih bukan preferensiku aja, kalau secara fungsi sih masuk. Kalau selly, fixie sama mini velo ya. Tapi kayaknya yang paling realistis sih hybrid sama city bike. Terus nanti kalian pilih juga yang sesuai dengan riding position gitu. Misalnya ada sepeda ya yang posisinya tegak. Nah itu bisa pilih yang city bike. Kalau moderate bisa hybrid. Kalau posisinya rendah pilih yang road bike aja, atau yang gravel bike. Oke, itu sekilas tentang pemilihan sepeda nih sebelum kalian beli sepeda. Oke, kita lanjut dulu musik kita ke yang satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

masa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa kuberikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi, ia sudah tiada.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Woman International Master Laisa Latifah yang melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah...

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja.
1: Mana banyak lagi?
0: Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya. Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku nggak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin, kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya nggak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
2: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Sobat Pro 1, siapa nih yang kalau chatnya belum dibalas? Otaknya langsung auto bikin skenario. Biasanya cewek nih, baru 10 menit chat gitu kan, gak dibalas, udah mikir dia kenapa ya. Terus 20 menit, kayaknya dia berubah deh. Terus masuk ke 30 menit, jangan-jangan aku ada salah. 1 jam kemudian otak kita udah bikin produksi film sendiri gitu kan. Padahal faktanya orangnya lagi tidur, atau lagi mandi gitu kan, atau HP-nya lobet, atau lagi di jalan. Nah ini nih yang namanya overthinking. Otak kita tuh kadang terlalu rajin kerja ya, sampai bikin skenario yang bahkan belum tentu masuk series Netflix season 2. Jadi biar gak gampang overthinking, coba deh bedakan fakta sama asumsi. Faktanya dia belum balas chat, asumsinya dia udah gak sayang. Aduh. Nah beda kan. Jadi jangan sampai gara-gara satu chat belum dibalas, kita langsung bikin plot twist, karakter development, sampai ending yang sad ending banget. Dramatis banget kan. Terus kalau mulai overthinking, jangan cuma rebahan sambil searching at the cooling dan mikirin hal yang enggak-enggak. Alihkan energinya ke sesuatu yang nyata, misalnya kayak beberes, jalan-jalan, olahraga, atau dengerin Pro 1 gitu kan, ngobrol sama orang yang bikin nyaman, kayak gitu. Yang cuma dipikirin doang. Dan satu lagi, gak semua hal harus kita jawab hari ini. Kadang kita cuma perlu bilang ke diri sendiri, udah besti chill dulu. Kalau memang belum jelas, jangan sok jadi cenayang gitu kan. Karena hidup ini sudah cukup banyak plot twistnya, jangan ditambahin sama skenario yang buatan otak sendiri. Oke? Tetap santai, tetap waras, dan jangan lupa overthinking boleh, tapi jangan sampai jadi full time job. Oke? Oke, daripada kita overthinking, ayo kita dengar musik dulu biar santai ya, biar hatinya adem, pikirannya enggak kemana-mana. Ini dia Geregetan dari Sherina.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan, dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain. Dan sekaligus kita mencari potensi apa, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan, dan perjuangkan agar bisa meraih keberhasilan yang membanggakan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
2: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
3: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
3: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Jadi, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
2: Sebentar, Bima! Kubalas dulu chatnya temanku!
1: Oh, ya udah!
2: Iya, Ma, Turun, Ma, ini!
1: Aduh, Bim! HP lagi!
2: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma! Jatuh, Kak, di tangga!
1: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Podcast RRI Sungai Penuh. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Yusuf Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubi Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Hai. Nah, sobat Pro 1, enggak terasa nih obrolan kita dari overthinking tadi sampai soal circle makin lama makin mengecil nih. Tapi sekarang waktunya kita switch the mood ke Pro 1 Dangdut ya. Kalau tadi kita banyak mikir, sekarang saatnya kita goyang tipis-tipis. Kalau tadi otak yang kerja lembur, sekarang biarkan badan yang ikut menikmati irama. Jadi buat sobat yang lagi santai, lagi kerja, lagi masak, atau lagi nyetir, yuk naikin volumenya. Dan jangan lupa tetap di 96,7 FM RRI Sungai Penuh, karena mulai sekarang kita masuk ke dunia dangdut yang bikin hati bergoyang dan kaki susah diam nih. Bagi yang mau bergabung bisa di 0811 78 70 96 70, atau via chat WhatsApp di 0811 78 70 96 70. Oke, kita mulai lagu pertama nih dari

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kalau ngomongin dangdut rasanya gak cuma ngomongin musik ya, karena satu lagu dangdut tuh kadang punya kemampuan supernatural. Nah gimana tuh? Baru dengar intronya 2 detik langsung, ini lagu zaman aku dulu nih. Atau 3 detik kemudian udah mulai nyanyi. Nah 5 detik kemudian mulai joget. 10 detik kemudian flashback ke seseorang yang sebenarnya udah kita kubur di kehidupan, balik lagi gitu kan, gak jadi-jadi move on-nya. Nah menariknya musik memang sering banget terhubung sama memori. Ada lagu yang mengingatkan kita sama masa sekolah, masa pacaran, teman lama, keluarga, bahkan momen-momen sederhana yang mungkin sudah lama kita lupakan. Makanya kadang kita gak cuma mendengarkan lagu, kita sedang mendengarkan kenangan, ya gak sih? Dan dangdut punya tempat spesial untuk urusan beginian. Ada lagu yang bikin hati ambiar, ada yang bikin semangat, ada yang bikin pengen joget, dan ada juga yang bikin kita bilang, waduh, jangan lagu ini dong, aku belum siap flashback, ya gak? Nah aku penasaran nih, ada gak satu lagu dangdut yang setiap kali sobat denger langsung teringat seseorang atau satu kejadian tertentu gitu lah. Kalau ada, ayo buruan hubungi 0811-787-0-9670. Kalian bisa curhat bareng aku di sini sambil request lagu ya pastinya. Atau bisa juga di 0811 via WA ya maksud aku, 0811-787-0-9670. Nih ada yang nelpon, ayo kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Elsi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Perkenalkan Elsi, nama saya Tajudin Elsi.
0: Oke, Tajudin, di mana nih?
1: Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, jauh ya?
1: Jauh, kan lewat streaming.
0: Oh iya ya, lewat RRI Digital. Oke, mantap banget nih. Kita mau obrolin apa nih, Tajudin? Atau ada yang mau dicurhatin gitu?
1: Aku ikut Kak Selfie aja tadi. Kak Selfie aja tadi, topiknya apa tuh?
0: Gimana?
1: Aku ikut Kak Elvi aja, topiknya apa?
0: Terserah sih.
1: Katanya lagu itu apa? Lagu apa tuh?
0: Oh, dangdut. Sekarang, ya. Sekarang pro dangdut.
1: Ih, maksudnya yang dicerain Kak Elvi tadi gimana? Tadi katanya mau nanya apa tuh? Gimana tadi?
0: Oh iya, ada nggak satu lagu dangdut yang setiap kali sobat dengar langsung teringat seseorang gitu? Atau keinget?
1: Oh, kalau lagu dangdut sih kayaknya nggak ada ya.
0: Nggak ada ya, oke nggak apa-apa.
1: Iya, lebih ke lagu, kalau seorang tuh lebih ke pop nggak sih sebenarnya?
0: Oke, jadi kalau sekarang nggak ada ya nggak apa-apa. Kita joget aja ya kali ya.
1: Iya.
0: Boleh. Ada merukis?
1: Boleh.
0: Oh om, boleh apa tuh?
1: Iya. Aku request itu lagunya, nama penyanyinya Fenur.
0: Fenur?
1: Feni Nur.
0: Feni Nur, oke. Feni Nur.
1: Iya, Feni Nur. Judul lagunya itu Lihat Kesini.
0: Lihat Kesini.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti dicariin ya. Ada mungkin salam?
1: Salamnya buat semua pendengarnya Pro 1 Sungai Penuh aja. Buat Mbak Elvinya, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Karena baru pertama kali. Iya, gabung maksudnya.
0: Oke, iya. Tapi
1: aku udah sering dengerin di... Kenapa?
0: Sebelum ini udah pernah gabung Pro 1 RRI Sungai Penuh?
1: Udah, sama Mbak Mela sering.
0: Oh gitu ya.
1: Mbak Mela sama Mbak Citra juga, sama yang udah resign Mbak Erni juga.
0: Oh iya. Oke deh, aku baru sih.
1: Baru di sini ya?
0: Baru di penyiaran gitu, sebelumnya aku di balik layar, asik.
1: Oh iya, suaranya enak juga sih.
0: Oh masya Allah, makasih.
1: Iya, Ada teman juga suaranya mirip gitu sama teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Untung
1: kebetulan dia di RRI juga tapi di bagian Kalimantan Selatan ya.
0: Oh gitu ya. Siap-siap ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu
1: buat
0: aja.
1: Buat Delvinya apa ya, juga kesehatan. Mau nanya kabar tapi kayaknya baru kenal.
0: Iya nih.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Siap.
1: Ya udah, makasih dan selamat siang menjelang sore, Elvi.
0: Iya, sama-sama ya. Oke, itu dia dari Tajudin di Sulawesi Utara. Masya Allah jauh banget nih. Jauh-jauh gabung Pro 1 RRI Sungai Penuh ya. Makasih loh Tajudin. Oke, sambil nunggu yang lain nelpon, aku mau cari lagunya Tajudin nih. Lihat ke sini Penny Nur ya. Sambil nyari, aku dengerin Pia Palin dulu, judulnya Selingkuh.

0: aku lihat, aku cariin gitu kan, nggak ada nih. Lihat aku di sini, adanya lupus ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutin nih ya guys. Tadi udah ada yang nelpon tapi berhenti. Nah ini ada lagi. Oke, sebentar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi. Walaupun kita hari ini jauh-jauh ya.
1: Okay. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Elvia, panggilannya L sih. L.
1: Oh, Elvia. Elvia Ningsi ya.
0: Ah, betul. Dan siapa ya? Udah tahu namanya panjangnya nih.
1: Dari Digital kan ada. Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Oke, dari Bang Angga Yusuf. Iya, kita udah ketemu kemarin ya.
1: Iya, sudah pernah lah.
0: Sudah pernah, iya. Oke,
1: okay. Lagunya nih, ada dong. Mandi kemang tengah malam, jangan kau lakukan.
0: Iya, asik. Kereken kita nih.
1: Oke,
0: okay. Masih kembang tengah malam. Oke, yang persis apa?
1: Jadi Mbak El masih kembang tengah malam.
0: Jangan sampai.
1: Salam-salamnya pertama kali untuk Mbak Erita. Mbak El, selamat siang. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak. Ada Pak Tuo ya, kalau salah Pak Tuo, ada Ikar Sianti, ada juga Ibu Mar. Untuk yang dari A, dari pertama hingga yang terakhir ya, untuk semua lah, sampai terkecuali untuknya Mbak El ya, selamat. Yang sama bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada penelpon lagi, kita sambut. Halo, selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Putra Ponte, Mbak ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Elvia.
2: Iya, salam kenal dengan Elvia. Berarti iya. Mbaknya penyiar baru.
0: Iya, betul.
2: Iya, beberapa lama Mbak.
0: Udah sebulan sih semenjak
2: bulan ya. Berarti bulan ini kitanya enggak masuk emak
0: ya juga sih.
2: Iya. Kita lagunya ke siang ini lagu apa?
0: Prodangdut
2: iya. Kita ada warna aja dari Roma Irama
0: judulnya apa?
2: Dawai Asmara,
0: siap. Nanti dicariin ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat mbaknya. Salam kenal mbak.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Ini buat Pak Tuo yang masuk tadi dengan bang siapa sih dari Jambi?
0: Nah, iya betul.
2: Dari Jambi, Mbak Eskanya di Jambi, terusnya Wario. Putra Bukit Namora, Bunda Panasani. Pokoknya semuanya aja lah mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gak berhenti-berhenti nih kita dapat telepon. Oke, siap, kita sambut aja nih. Udah tiga ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Elvi.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Pak Sunardi Patongrangin.
0: Pak Sunardi, oke siap. Mau request apa? Terus salam sama siapa nih?
3: Iya, mau request lagunya siapa itu? Ikan dalam kolam.
0: Oke, siap. Bagus nih lagunya, aku suka.
3: Iya. Salam-salam buat yang sudah masuk dari Jambi. Siapa itu? Dari AAY di Jambi, dari Bang Kris di Sulawesi. lihat Mbak Selvi yang lagi juga siaran sampai sore, entah sampai malam.
0: Sampai sore.
3: Sampai sore, selamat bertugas, okay. Selamat mengudara.
0: Iya, makasih
3: banyak. Sehat selalu hendaknya.
0: Amin ya Allah, doa yang sama, oke.
3: Okay. Insya Allah, amin. Okay, gitu aja ya Mbak.
0: Gimana?
3: Gitu aja, aku tunggu lagunya, oh, ikan siap. Dalam kolam.
0: Siap, gaskan.
3: Okay. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku cari dulu ya lagunya. Sekarang kita ke bawa aku ke penghulu lagunya Lesti sambil nyari ya requestannya. Check this out.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya.

0: Didikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
5: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
6: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat Kak wisuda.
5: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
6: Ya deh, Mama. Pergi, Mare.
5: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
6: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
6: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
6: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh, masih di Pro Dangdut ya. Tinggal 11 menit lagi nih. Buat kalian yang mau gabung, boleh kita habisin 11 menit ini buat kalian di 08 11 7870 9670, atau bisa juga chat aku di WhatsApp ya, 08 11 7870 9670.

Nah tadi udah ada beberapa requestan yang masuk ya, dan El seneng banget karena ternyata banyak yang punya lagu andalan masing-masing nih ternyata ya. Ada yang request karena memang suka lagunya, ada yang buat teman kerja, ada juga yang mungkin request lagu sambil berharap seseorang denger. Ya enggak sih? Nah kalau yang terakhir ini jangan sampai orangnya malah enggak denger ya. Soalnya udah aku putarin semua nih. Tapi apapun alasannya, request sobat tetap jadi bagian serunya Pro Dangdut hari ini. Jadi buat yang dari tadi cuma dengerin sambil diam-diam, ayo ikutan request lagi. Mau dangdut lawas, dangdut koplo, lagu yang bikin joget juga ada nih ya. Atau yang liriknya relate sama kisah sobat hari ini, boleh banget. El masih akan nemenin sobat sampai jam 3 sore ya. Kita bikin siang ini santai, rame, dan tentunya penuh musik dangdut pilihan. Tetap di 96,7 FM RRI Sungai Penuh Kerinci, karena di sini request sobat lagunya kita putarkan, ceritanya kita rasakan.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
3: 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Sobat Pro 1, gak terasa ya, seru banget prodangdut kita siang ini. Terima kasih buat sobat yang udah ikut request, ikut dengerin, dan tentunya yang tetap setia nemenin El sampai jam 3 ini ya. Tadi semua requestannya udah aku puterin, tapi ada satu lagi yang kelupaan nih, mohon maaf banget. Yaitu ikan dalam kolam ya. Oke, ikan dalam kolam, jangan sampai lepas ya. Nah, daripada ikannya dilepas dan malah kabur, mending kita nikmati lagunya dulu. Sambil dengerin satu lagu terakhir ini, aku juga mau pamit undur diri nih, karena udah jam 3 ya, 3 menit lagi udah jam 3 tepat. Nanti akan disambung lagi sama teman saya, rekan saya Citra Wulandari di formasi 15.00 sampai 19.00. Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh, Kerinci, frekuensi mood kamu.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Halo. Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi sore ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami Bebrenger. Kami ucapkan selamat sore edisi 5 September 2026.

dan Tee Sangsono mengingatkan masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Dante mengatakan gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya kerap muncul melalui perubahan fisik ataupun perilaku. Menurut Dante, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang mengalami tekanan ataupun depresi. Dan selanjutnya pendengar ya, selain itu Dante juga menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda ya, terutama meningkatkan percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai masyarakat luas. Menurut Dante, fenomena bunuh diri saat ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar. Gue pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutlah bukan sekedar merusak lingkungan tapi juga membawa risiko kesehatan. Asap dari karhutlah sendiri mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang wajib yang bisa mengganggu sistem pernafasan dan kinerja organ lain. Nah, pendengar, melansir dari Kementerian Kesehatan RI, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA, dan asap karhutlah juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun. Dan selanjutnya, pendengar, padahal dalam asap bisa masuk ya ke saluran pernafasan dan menyebabkan batuk, sesak nafas, dan bahkan hingga serangan asma. Penyakit paru obstruktif kronis PPOK juga merupakan salah satu salah satu yang bisa membentuk karena paparan asap. Penderitanya termasuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan saat terjadi kabut asap. Ya, beberapa yang hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: ya Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi sore ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pastinya ya, yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya. Selamat sore dan selamat mengikuti untuk program acara kita di sore ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz. Untuk Anda yang lagi berakhir pekan, yang lagi menikmati akhir pekannya ya, Sabtu malam Minggu pasti sudah ada perencanaan ya, mau kemana kita.

Ya, tentunya untuk Anda semuanya ya, kabar sore ini pastinya semuanya keadaan sehat, bahagia ya. Dan tidak terasa juga sudah hari Sabtu. Nah, artinya sebagian kita sudah memasuki suasana akhir pekan. Setelah beberapa hari sibuk ya, dalam keadaan sekolah, pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk Anda yang sedang di rumah nih, apalagi untuk Anda yang lagi berjalan-jalan juga, yang lagi berkumpul bersama keluarga, yang nongkrong, nah, bersama teman-teman, ataupun mungkin masih berada di tempat kerjanya juga ya, tetap ditemani bersama saya pastinya di 96,7 MHz. Dan pendengar,

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebringer, untuk kebersamaan di edisi sore hari ini menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Ya, pendengar, tentunya malam minggu ya yang biasanya menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas selama satu minggu. Bagi Anda yang ingin keluar rumah nih, jangan lupa perhatikan keselamatan perjalanan juga ya. Gunakan perlengkapan berkendara yang benar, jangan terburu-buru, dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Nah, apalagi untuk anak-anak muda ya, malam minggu juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif lagi. Misalnya berkumpul dengan teman sambil berdiskusi ya, menikmati kegiatan komunikasi, olahraga, ataupun mengembangkan hobi. Dan buat yang memilih malam mingguan di rumah saja, nah itu juga lebih seru. Bisa nonton bersama keluarga, membantu orang tua, membaca, mendengarkan musik, ataupun menikmati suasana malam

Mungkin ada yang ingin jalan-jalan, kulineran ya, ataupun berkumpul bersama keluarga, ataupun nongkrong bersama teman ya, atau cukup di rumah saja sambil ditemani RRI Sungai Penuh. Nah, pasti yang terakhir ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami menyapa Anda Tembang Selorok untuk kebersamaan di sore ini bersama saya Citra Undari menyapa Anda pastinya ya, jangan kemana-mana. Tentunya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya.

0: lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Iya, pendengar, para pendengar RRI Sungai Penuh ya, pernah enggak Anda bertanya-tanya ya, kenapa di Indonesia ini dikenal dengan, ya dikenal sangat beragam ya, justru mayoritas penduduknya beragama Islam. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, Islam bukanlah agama yang pertama hadir di Nusantara. Islam diperkirakan mulai berkembang secara bertahap, mulai dari melalui jalur perdagangan, terutama karena banyak pedagang Muslim ya dari kawasan seperti Arab, Persia, India yang datang ke wilayah Nusantara. Nah, dari hubungan perdagangan itu kemudian menjadi interaksi dengan masyarakat lokal ya. Islam juga berkembang melalui perkawinan, pendidikan, dakwah, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah. Salah satu hal menarik pendengar adalah proses penyebaran Islam di Nusantara umumnya berlangsung secara bertahap dan banyak berintegrasi dengan budaya lokal. Nah, di Pulau Jawa misalnya kita mengenal peran Wali Songo yang berdakwah dengan berbagai pendekatan budaya dan sosial sehingga Islam semakin dikenal masyarakat. Dan lama kelamaan ya semakin banyak masyarakat dan kerajaan yang memerlukan Islam dari berbagai pusat perdagangan dan juga kerajaan tersebut. Islam kemudian ya menyebar ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Nah, kalau hari ini kita melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, itu merupakan hasil dari proses sejarah.

langsung selama berabad-abad ya, bukan terjadi secara tiba-tiba. Dan yang menarik mendengar, Indonesia tetap menjadi negara yang sangat beragam, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai kepercayaan dan tradisi lokal lainnya ya. Nah, ternyata di balik keberagaman Indonesia ada sejarah panjang yang menarik untuk kita kenali. Kita masih menantikan warta berita sesaat lagi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: 3 RRI Sungai Penuh.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ya, berpendengar, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta. Saya Citra dari pamit undur diri. Selanjutnya rekan kami Malavika akan hadir menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Plotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kamak, karena kami masih menemani Anda untuk malam hari ini. Dan tentunya apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas bagi yang sedang beraktivitas, atau juga untuk Anda yang tentunya malam hari ini sedang beristirahat, selamat beristirahat saja. Semoga istirahat Anda tentunya menyenangkan ya. Dan kami masih temani Anda pendengar hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda di mana saja berada. Dan selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan nantinya tepat informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa drama radio kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Kita hadirkan satu lagu berikut ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kami masih hadir untuk Anda semua di malam hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada.

Pendengar, di mana saja Anda berada, selamat malam pendengar setia Radio Sungai Penuh. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, baik yang sedang bersantai bersama keluarga, sedang perjalanan pulang, bekerja di malam hari, maupun yang masih menyelesaikan aktivitas, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali bersama saya, Mela, menemani malam Anda dengan informasi terkini, cerita ringan, tips menarik, mitos atau fakta, dan juga tentunya kata-kata yang mudah-mudahan bisa menjadi teman untuk menutup hari ini. Dan satu malam, saatnya kita sendiri mengurangi kecepatan. Kalau selama satu minggu kita sibuk mengejar banyak hal, malam ini mungkin waktunya kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya memberi waktu untuk diri saya sendiri? Pendengar tetap bersama ya di Sungai Penuh, karena malam ini kita akan berbincang santai tetapi mudah-mudahan tetap membawa manfaat tentunya. Dan pendengar dari Sungai Penuh, kita mulai dari informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kondisi cuaca dan lingkungan. Untuk wilayah Jambi,

Allah, tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini ya. Dan pemerintah Kota Sungai, kita mulai dengan kabar dari Kota Sungai Penuh, di mana pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini terus mendorong ya, dan juga tentunya mendorong sejumlah agenda pembangunan dan penataan daerah, salah satunya terkait pembangunan pasar Sungai Penuh yang terus dikebut dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober nanti. Dan pembangunan pasar tentu bukan hanya soal bangunan saja, di baliknya ada aktivitas pedagang, pembeli, pelaku UMKM dan juga distribusi barang dan juga roda ekonomi masyarakat. Karena pasar bukan sekedar tempat jual beli, pasar adalah tempat bertemunya banyak kehidupan. Dan ada pedagang yang mencari nafkah, ada petani yang jual hasil kebun, ada masyarakat yang memenuhi kebutuhan keluarga, dan ada juga perputaran ekonomi yang menghidupkan banyak orang.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Gimana saja Anda berada? Tentunya masih bersama Mela malam hari ini. Dan lagu tadi ya, Rela darinya Inka Christy, kayaknya penuh makna bener ya. Kayaknya menceritakan tentang sesuatu nih. Ada yang bisa menjelaskan lagunya tentang apa begitu ya? Rela, tentang merelakan seseorang berarti ya. Sedih banget lagunya malam hari ini. Tapi jangan sampai sedih juga dengerin lagunya ya. Baik pendengar, kita juga perlu memberikan perhatian juga ya terhadap sesuatu nih. Perhatian untuk apa? Perhatian terhadap kondisi lingkungan maksudnya di Provinsi Jambi ya. Saat ini, hari ini pemberitaan di Jambi ternyata masih banyak menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pendengar. Sejumlah upaya penanganan terus dilakukan, termasuk pengerahan helikopter untuk membantu pemadaman di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin. Dan juga pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah meluasnya dampak. Namun tentu pencegahan ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran, jangan membakar lahan sembarangan ya. Dan juga jangan meninggalkan api setelah beraktivitas di kawasan perkebunan atau hutan. Dan apabila melihat adanya titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang pendengar, karena menjaga lingkungan itu bukan pekerjaan satu orang, tetapi ini pekerjaan kita bersama tentunya.

pendengar, ya ternyata ada informasi bahwa BNPB menerbangkan 15 helikopter terbang 15 jam semai garam hujan buatan di Jambi. Nah, di mana penanggulangan bencana BNPB ya memaksimalkan helikopter untuk pemadaman kawasan lahan terbakar di Provinsi Jambi. Baik pendengar, bagaimana kondisi sungai penuh malam ini? Nah, data BMKG juga yang diperbarui sore tadi menunjukkan bahwa suhu sekitaran 21 derajat Celcius, kondisi cerah, kelembaban sekitar 78% dengan angin relatif rendah. Dan juga tentunya jarak pandang tercatat kurang dari 5 km pada saat pembaruan tersebut.

Dan untuk pendengar yang masih berada di luar rumah malam ini, tetap perhatikan perubahan cuaca dan kondisi jalan. Apalagi bagi yang berpergian menggunakan kendaraan roda 2, jangan hanya mengejar cepat sampai, yang lebih penting sampai dengan selamat ya. Dan pendengar, untuk informasi cuaca pendengar dapat terus mengikuti pembaruan resmi BMKG karena kondisi dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah pendengar, sekarang kita masuk ke tips sederhana, namanya 5 menit untuk diri sendiri. Ya, sebelum tidur malam, coba ambil waktu 5 menit saja, tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Menit pertama tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan. Menit kedua pikirkan satu hal baik yang terjadi hari ini. Menit ketiga pikirkan satu kesalahan yang ingin diperbaiki. Dan menit keempat ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Dan menit kelima tentunya katakan besok saya akan mencoba lagi. Ya sederhana, tetapi kadang yang kita butuhkan itu bukan nasihat yang panjang ya. Kita hanya membutuhkan waktu untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan baik pendengar, mengantarkan kita di informasi 19:55. Saatnya kita masuk di mitos atau fakta. Dan pertanyaannya, benarkah tidur setelah makan langsung bisa membuat makanan berubah menjadi lemak? Mau tahu jawabannya? Nah sebenarnya tidak sesederhana itu juga, bahwa tubuh tetap mencerna makanan ketika kita tidur. Kenaikan berat badan lebih berkaitan dengan keseimbangan energi secara keseluruhan, pola makan, aktivitas fisik, kualitas makanan, dan kebiasaan hidup tertentu. Dan tetapi, bukan berarti makan dalam jumlah besar lalu langsung tidur adalah kebiasaan yang ideal juga. Maka terlalu banyak menjelang tidur pada sebagian orang juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman seperti begah atau gangguan pencernaan. Jadi kalau lapar malam hari, pilihlah makanan secukupnya saja. Yang paling penting adalah kenali kebutuhan tubuh kita seperti apa. Pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita juga akan menghadirkan tentunya untuk Anda dengan drama radio. Dan malam hari ini udah siap belum? Kita di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu ya. Rencana mau karaoke udara nih pendengar, tapi sepertinya kita balik ke daerah Nusantara aja ya. Dan malam hari ini masih bersama Mila temani Anda. Kita hadirkan lagi untuk Anda semua lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda semua.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, tapi kami masih menemani Anda di malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat malam untuk semua pendengar di wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda yang berada di Kabupaten Kerinci dan sekitarnya, dan untuk Anda dari Sabang sampai Merauke. Dan juga tak lupa selamat malam buatnya sahabat, teman baik saya, bestie ya. Terus apalagi nih, semuanya lah ya, love you forever ya buatnya teteh cantik aku. Ada Afniwati di sana lagi dengerin RRI Sungai Penuh bareng keluarga. Selamat malam buat anak-anak tercinta juga. Semoga sehat-sehat, bahagia, dimurahkan semuanya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya begitu ya. Dan untuk semuanya aja deh yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh malam hari ini, kita bakalan hadirkan terlebih dahulu ada drama radio sesaat lagi. Tapi tentunya sedikit ya, kami hadirkan pertanyaan untuk pendengar. Kalau boleh memilih, apa sih salah satu hal yang paling ingin Anda rubah dari diri Anda sendiri mulai besok? Nah, apakah ingin lebih sabar lagi, lebih disiplin lagi, lebih rajin menabung lagi, atau lebih banyak berolahraga? Atau lebih sering kumpul dengan keluarga? Atau juga mungkin ingin berhenti terlalu memikirkan pendapat orang lain? Nah, silakan ya. Anda pikir sendiri. Karena terkadang juga satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah hidup kita beberapa bulan, bahkan beberapa tahun ke depan. Dan mendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kita akan hadirkan drama radio sebelumnya untuk Anda. Tapi sedikit renungan malam ini, di mana pendengar, pernah tidak kita merasa bahwa hidup orang lain terlihat jauh lebih baik? Melihat media sosial, ada yang sudah sukses, ada yang sudah punya rumah, ada yang punya kendaraan, ada yang jalan-jalan, ada yang mendapatkan pekerjaan impian. Kemudian juga kita melihat kehidupan sendiri dan berkata, kenapa saya masih begini-begini aja begitu ya. Padahal kita sedang membandingkan kehidupan nyata kita ya dengan potongan terbaik kehidupan orang lain. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, guys. Ya, sama teman-teman pendengar, setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya menemukan jalannya. Dan tidak masalah ya, penting jangan berhenti berjalan. Nah, sedikit kata-kata hari ini sebelum saya tutup dan mengakhiri perjumpaan. Nanti kita akan hadirkan drama radio untuk Anda. Dilanjutkan nanti kita akan hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya, tepat di ruang rindu, di ruang berbagi lewat lagu. Dan untuk menutup malam hari ini sebelum drama radio, kita hadirkan kata-kata hari ini. Tidak apa-apa berjalan pelan, yang penting jangan berhenti. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini sedang membawa kita menuju kehidupan yang kita inginkan. Kalau hari ini belum berhasil, besok masih ada kesempatan. Kalau hari ini gagal, besok hari ini gagal, besok kita bisa belajar lagi. Kalau hari ini terasa berat, istirahatlah, tetapi jangan menyerah. Karena hari yang buruk tidak berarti hidup yang buruk. Satu kegagalan tidak menentukan seluruh masa depan, dan satu kesalahan tidak membuat kita menjadi manusia yang gagal. Baik pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri kabukik di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak alam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana?
1: Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuhan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalam. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

Mana saja Anda berada, tentunya masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedok Pendengar. Jelang kita akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu, tentunya dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita hadirkan terlebih dahulu satu lagu kami spesialkan untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, sahabat tercinta saya yang tentunya lagi dengerin Radio Sungai Pedok juga malam hari ini, spesial malam minggunya ya. Kali ini ada sahabat sejati, kita spesialkan untuk semuanya yang tentunya sedang berbahagia, memiliki sahabat baik, sahabat yang memahami, sahabat yang mengerti, terus selalu ada saat dibutuhkan, terus juga selalu ada di setiap langkah, dan selalu ada saat suka maupun duka. Dan kali ini kita hadirkan sahabat sejati untuk pendengar semua yang ada di rumah.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

saja Anda berada, terendap laraku. Nah, kisah tak sempurna, mohon maaf. Kisah tak sempurna kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama. Dan pendengar, tepat informasi pukul 21 nanti kami akan menghadirkan seperti biasa ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Pendengar kata kali ini untuk sahabat yang ada di rumah, sahabatku, kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa untuk berhenti sebentar. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat, dan kamu tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Ingat, perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis, dan ada saatnya kita merasa yakin, dan ada juga saatnya kita kehilangan arah. Tapi percayalah, kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu kira tidak akan sanggup kamu lewati. Jadi jangan menyerah hanya karena hari ini terasa sulit. Kalau langkahmu harus pelan, berjalanlah pelan. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Tetapi setelah itu bangkitlah kembali. Tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri dan setiap perjuangan punya ceritanya sendiri. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, kamu tidak sendirian. Mungkin aku tidak selalu tahu apa yang sedang kamu rasakan. Mungkin aku tidak selalu punya solusi untuk masalahmu. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan tetap menjadi sahabat yang mendukungmu. Semoga apa yang sedang kamu perjuangkan segera menemukan jalannya. Semoga luka yang sedang kamu sembunyikan perlahan sembuh. Dan semoga suatu hari nanti kamu melihat kembali masa sulit ini sambil tersenyum dan berkata, ternyata aku mampu melewatinya. Tetap kuat sahabatku, bukan karena hidup terus selalu mudah, tetapi karena kamu lebih kuat daripada yang selama ini kamu bayangkan.

Mendengar di mana saja yang berada, tentunya masih bersama untuk Anda semua di malam hari ini. Untuk sahabat yang mungkin malam ini sedang dengarkan, ya terima kasih karena pernah hadir di hari-hari yang mungkin tidak mudah. Terima kasih juga untuk tawa yang sederhana, cerita yang panjang, candaan yang kadang tidak masuk akal, dan untuk setiap nasihat yang mungkin dulu kita abaikan tetapi ternyata benar adanya. Kita mungkin tidak selalu bertemu, ya, tidak selalu berkabar, bahkan mungkin ada masa ketika kesibukan membuat kita berjalan di jalan masing-masing. Tapi percayalah, persahabatan yang tulus tidak selalu membutuhkan komunikasi setiap hari, karena ketika bertemu kembali rasanya seperti tidak pernah benar-benar berpisah. Untuk sahabatku, semoga hidupmu selalu dipenuhi hal-hal baik, semoga langkahmu dimudahkan, semoga setiap perjuanganmu menemukan hasil yang indah, dan kalau suatu hari kamu merasa lelah, jangan merasa harus kuat sendirian. Ingatlah, di antara begitu banyak orang yang datang dan pergi dalam hidupmu, akan selalu ada sahabat yang diam-diam mendoakanmu agar tetap baik-baik saja. Tetaplah menjadi dirimu, karena dunia mungkin mengenal banyak orang hebat, tetapi bagi seseorang sahabat, memiliki seseorang yang tulus seperti kamu adalah sebuah keberuntungan.

Nah, tentunya ada satu tips sederhana untuk malam hari ini. Kalau besok menerima uang, jangan langsung berpikir mau beli apa ya. Coba ubah pertanyaannya menjadi berapa yang harus saya simpan terlebih dahulu begitu. Misalnya mendapatkan 100.000, nah sebelumnya membelanjakan semuanya. Sisihkan sebagian dulu meskipun jumlahnya kecil. Tidak perlu menunggu punya penghasilan besar untuk memulai menabung. Karena kebiasaan mengatur uang itu jauh lebih penting daripada sekedar jumlah uang yang dimiliki. Sedikit tapi rutin ya, lebih baik daripada banyak tetapi hanya sesekali. Dan pendengar, ini dia segmen yang juga menarik. Salah satunya adalah mitos atau fakta. Pertanyaan malam ini, benarkah masuk angin bisa disebabkan karena selalu sering terkena angin malam? Jawabnya, istilahnya masuk angin sendiri bukan diagnosis medis spesifik, pendengar. Ternyata keluhan seperti meriang yang pegal, kembung atau tidak enak badan dapat muncul karena berbagai penyebab juga. Jadi bukan berarti angin malam secara harfiahnya masuk ke dalam tubuh dan menjadi penyakit, tetapi juga kalau udara malam dingin, tubuh memang bisa terasa kurang nyaman bagi sebagian orang, apalagi kalau kondisi tubuh sedang kurang fit. Jadi bagaimana ya, boleh menikmati udara malam, boleh sekali, tetapi tetap jaga kondisi tubuh, gunakan pakaian yang sesuai, istirahat yang cukup, dan kalau mengalami keluhan kesehatan yang menetap atau berat gitu ya, jangan hanya mengandalkan mitos saja, konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Dan pendengar, kali ini ada tips menarik lagi, ada reset 10 menit sebelum tidur. Nah, ini bukan handphone aja yang harus direset ya, harus diinstal ulang ya. Kita ini bisa harus diinstal ulang sebelum tidur. Nah, pendengar dari Sungai Penuh, sekarang kita masuk ke tips malam ini, namanya reset 10 menit. Nah, pernah merasa kepala penuh sebelum tidur? Besok harus melakukan ini, harus melakukan itu, ada pekerjaan itu, ada masalah dengan seseorang, ada tagihan, ada target. Nah, akhirnya badan sudah di tempat tidur, tetapi pikiran masih bekerja. Nah, malam ini coba lakukan reset 10 menit. Ya, silakan dicoba ya pendengar ya. Menit pertama hingga ketiga, cobalah tarik napas perlahan. Coba dulu ya. Tarik napas perlahan dulu, terus tarik, tahan sebentar. Jangan tahan lama-lama, nanti meninggoy. Tarik napas perlahan dulu, tarik, tahan sebentar. Kemudian buang perlahan. Ya, jangan keluar dari belakang, kentut nanti ya. Tidak perlu memikirkan apa-apa, cukup tenangkan diri. Nah, ulangi lagi ya, menit pertama hingga ketiga itu coba tarik napas dulu perlahan. Dan tarik, terus juga tahan sebentar, gak beberapa menit. Kemudian buang perlahan, tidak perlu memikirkan apa-apa, cukup tenangkan diri saja. Dan menit yang keempat dan kelima, pikirkan apa satu hal baik yang terjadi hari ini. Nah, tidak harus suatu yang besar juga. Mungkin hari ini kita mendapatkan kabar baik. Mungkin bisa jadi makan bersama pasangan, keluarga, sahabat begitu. Mungkin pekerjaan selesai juga. Atau mungkin hari ini kita hanya berhasil bertahan melewati hari yang berat. Itu juga patut disyukuri ya. Dan berikutnya ada menit ke 7 dan 8 itu pikirkan satu hal yang ingin diperbaiki besok. Nah, bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, hari ini aku banyak ini nih. Jangan kayak gitu juga, istilahnya pikirkan satu hal yang ingin diperbaiki besok. Nah, tetapi ya, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi juga untuk belajar. Berikutnya ada menit ke 9 hingga 10 itu katakan kepada diri sendiri, taruh tangan di dada, terus katakan, hari ini sudah selesai, besok saya coba lagi. Sederhana, tetapi mudah-mudahan membuat pikiran lebih ringan lagi begitu ya. Baik, pendengar, mengantarkan kita di 20 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan

Pendengar, sekarang saya ingin mengajak pendengar RRI Sungai Penuh untuk ikut berpikir ya. Pertanyaan sederhana, kalau besok Anda diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki satu hal saja dalam hidup Anda, apa yang ingin Anda perbaiki? Apakah ingin lebih dekat dengan keluarga? Ingin lebih rajin lagi? Ingin berhenti menunda pekerjaan? Ingin mulai menabung? Ingin menjaga kesehatan? Atau juga mungkin belajar mengatakan tidak kepada sesuatu yang memang tidak baik untuk diri sendiri? Berhenti sejenak. Tidak perlu jawaban yang panjang-panjang saja pendengar. Cukup satu kalimat saja, karena kadang satu keputusan kecil bisa menjadi awal perubahan yang besar. Dan untuk Anda malam ini yang sedang merasa tertinggal, ingat, jangan bandingkan bab pertama kehidupan Anda dengan bab ke-20 kehidupan orang lain. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Nah, pendengar RRI Sungai Penuh, kita sudah sampai pada bagian yang lebih tenang lagi. Mari kita dengarkan kata-kata malam ini. Tidak semua yang tertunda berarti gagal. Tidak semuanya yang lambat berarti kalah. Dan tidak semua juga jalan yang berliku berarti salah arah. Kadang kita memang membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk sembuh, untuk belajar, untuk menemukan pekerjaan, untuk membangun usaha, untuk memperbaiki hubungan, untuk menemukan diri sendiri. Jadi kalau hari ini belum sesuai dengan harapan, tidak apa-apa, besok masih ada. Kalau hari ini kita gagal, tidak berhenti semua selesai. Tidak berarti semua selesai ya, kita masih bisa mencoba lagi. Dan kalau hari ini terasa sangat berat, beristirahatlah, bukan menyerah. Beristirahatlah supaya bisa kembali melangkah lagi. Dan pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada, tidak terasa 35 menit kebersamaan kita malam ini hampir selesai. Karena nantinya juga kita akan kembali bersama di lagu-lagu daerah Nusantara di formasi 21 hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, masih bersama Mila tentunya. Kita sudah berbagi informasi terkini, kita juga sudah memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda, kata-kata hari ini, dan juga kewaspadaan terhadap hud karhutlah juga, sampai juga kita ke berbagi tips, mitos dan fakta, dan tentunya kata-kata untuk menemani malam Anda. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini bisa memberikan manfaat. Dan sebelum saya akhiri di musik dan juga informasi malam ini, ada satu kalimat yang ingin saya tinggalkan. Jangan terlalu sibuk mengejar hari esok pendengar, sampai lupa menghargai perjuangan Anda hari ini. Anda sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang Anda punya. Mungkin belum sempurna, tetapi Anda masih berjalan. Dan itu sudah berarti ternyata. Dan saya Melavika, tentunya untuk Anda semua pamit di formasi pukul 20.52 menit. Jangan kemana-mana, karena kami masih temani Anda di lagu-lagu daerah Nusantara. Terima kasih untuk Anda sudah bersama di RRI Sungai Penuh. Tentunya selamat malam untuk Anda yang sedang beristirahat, dan juga selamat dalam perjalanan untuk bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran. Nah, jangan kemana-mana pendengar, jelang kita akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Sesaat lagi kita hadirkan ada lagu kembali, judulnya Yang Terdalam. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mari.
4: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cie.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Ya, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu daerah Nusantara ya. Mengawali perjumpaan kita di lagu Kerinci, kita hadirkan dengan Tari Kerinci. Dan juga boleh dari daerah-daerah lain tentunya, bagi Anda yang mau bergabung, mungkin yang kangen banget pengen dengerin lagu daerah Jambi, daerah Palembang, dari Sabang sampai Merauke, tentunya pasti bakalan Mila puterin ya malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung, mengirim ke atensi Anda ingin diputarkan lagu daerah mana, begitu boleh di 08 11 78 70 96 70. Ya, silakan untuk kalian yang mau bergabung ya. Kita menerima line telepon ataupun pesan WA di nomor yang sama. Di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70, tentunya. Ya, kita sapa dulu penelpon pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam RRI.
0: Iya, selamat malam juga. Terima kasih Bang Tajudi. Selamat malam juga. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mela.
0: Iya. Sebelum nanya kabar aku juga sehat, Bang Tajudin. Alhamdulillah.
1: Iya, tahu aja pasti mau ditanya.
0: Iya. Bang Tajudin, cuaca di sana gimana nih malam hari ini? Cerah, panas atau gimana nih?
1: Kalau malam udah pasti dingin ya, Mbak Mela.
0: Bener, sama Sungai Penuh juga kalau malam itu dinginnya luar biasa nih. Kalau siang pasti panas ya.
1: Iya, siang pasti panas. Kalau dingin itu malam sama pagi. Tapi menurut Mbak Mela tuh, aku mau nanya, pagi sama malam yang lebih dingin mana? Malam atau pagi atau malam?
0: Kalau di Sungai Penuh malam dingin, sampai pagi itu, pagi sekitaran sebelum subuh itu masih dingin.
1: Iya, maksudnya yang lebih dingin mana? Pagi apa malam?
0: Malam sih kayaknya.
1: Malam ya?
0: Kalau sekarang ini malam sih kayaknya yang lebih dingin. Apalagi kalau jam-jam segini keluar malam gitu ya.
1: Aku tuh pagi, Mbak Mela, lebih dingin daripada malam.
0: Pagi ya. Sebelum subuh. Benar. Sebelum subuh malam.
1: Jam-jam 6, jam 5 tuh masih dingin.
0: Iya, betul. Tapi kalau Sungai Penuh jam-jam segitu udah mulai panas aja tuh. Kalau di sini. Kalau sebelum subuh masih dingin begitu. Kalau udah subuh kayaknya udah mulai-mulai panas. Karena sekarang di Sungai Penuh kabut asapnya sudah mulai meluas juga nih.
1: Begitu.
0: Bang Tajudin, malam hari ini mau lagu apa? Kita lagu daerah Nusantara ini.
1: Iya, apa kabar dulu Mbak Melani?
0: Udah jawab, alhamdulillah.
1: Udah, iya, lupa. Udah makan.
0: Makannya udah dong.
1: Sore tadi ya?
0: Sore tadi, gak makan malam lagi. Tapi kalau misalnya lapar ya udah lanjut aja makan, jangan malu-malu gitu ya.
1: Iya, apa namanya? Apa tuh? Ngopi gak malam ini Mbak Melani?
0: Ini lagi ngopi nih, kebetulan tadi dibuat di rumah cappuccino.
1: Terus dibawa ke studio.
0: Kebetulan tadi dapat tempat minum yang luar biasa ya. Kayaknya bagus nih tempat ini jadi tempat minum kopi gitu. Maka dibawa ke kantor. Begitu. Mbak Tajuri sudah minum kopi belum?
1: Tadi pagi.
0: Oke, jadi malam enggak minum kopi lagi begitu.
1: Kalau aku tiap hari Mbak Nyala.
0: Oh, begitu. Oke, berarti malam enggak minum kopi lagi begitu ya.
1: Ya sekali aja. Jadi tiap sekali pagi, kalau sehari sekali.
0: Iya. Bang Tajudin, mau lagu apa malam hari ini?
1: Iya, aku request dari daerah Sulawesi Utara ya, Mbak Mela.
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Iya. Nama penyanyinya itu Mbak Mela Jeffer Rumengan. Judulnya itu Mongondo Pride.
0: Bentar, kita cariin. Apa nama judulnya?
1: Mongondo Pride.
0: Mongondo?
1: Iya, Mongondo Pride.
0: Mongondo Pride, oke, ada.
1: Iya.
0: Ada ya? Ada dong, kita puterin. Jeffer Rumengan. Rumengan.
1: Ya betul, lagu bagus nih Mbak Mela musiknya.
0: Biasanya nggak kecewa nih bakalan dengerin lagu bagus-bagus dari Bang Tajudin. Apa namanya? Banyak lagu yang dipilihin Bang Tajudin tuh pada suka semua dengerinnya. Paling balik lagi puterin lagu itu juga akhirnya. Terima kasih ya, sudah merekomendasi lagu bagus-bagus.
1: Aku jadi seneng Pamela kalau Pamela juga suka.
0: Iya, karena memang lagu-lagu apa namanya pilihan Bang Tajudin sendiri musiknya bagus-bagus deh. Ini ada beberapa kali yang Mela puterin lagi lagunya, alhamdulillah begitu.
1: Iya, alhamdulillah kalau gitu. Semoga ini juga bisa jadi
0: referensi ya, rekomendasi lagunya. Iya. Bang Tajudin mau salam-salam buat siapa aja nih malam hari ini?
1: Salamnya buat yang sudah sering gabung aja, Cliff. Terus Mbak Ika di Jambi, Bang Haye, semuanya deh. Yang lain-lain juga yang belum bisa disebutkan banyak kan gitu. Karena udah antri dan durasi juga buat Mbak Melanya jaga kesehatan. Besok sore berarti?
0: Iya, besok sore.
1: Sore sampai ketemu hari Senin siang.
0: Iya, sampai ketemu hari Senin siang, Mbak Tajudin.
1: Iya, oke, makasih Mbak.
0: Terima kasih kembali. Ya,
1: dan selamat malam.
0: Selamat sampai malam jumpa. Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali ya. Dan baik untuk Anda semua yang tentunya masih ingin bergabung bersama di lagu daerah Nusantara ya. Kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: RRI.
0: Rilu Nian, kita gak lagu kerinci malam hari ini. Kita lagu daerah Nusantara. Datu Sako, apa kabar malam hari ini?
2: Nusantara ya?
0: Iya, Nusantara kita malam hari ini.
2: Request Nusantara Jambi.
0: Lagu Jambi yang mana?
2: Beranak.
0: Anak Beranak, oke siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa? Tapi tanya kabar dulu, tanyain kabar dulu. Kabarnya gimana, Pak Datu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Okay. Mbak Mela, gimana ceritanya?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Jadi apa cerita-cerita dingin ya?
0: Iya, karena memang dingin nih lagi di studio. Lagi dingin di studio maksudnya. Kalau di luar dingin juga hari, di Sungai Penuh juga
2: sedingin hati Ratu.
0: Janganlah sampai dingin-dingin hatinya. Dipanasin aja hatinya. Datu. Oke, terima kasih banyak ya. Salamnya buat siapa, Datu?
2: Iya, buat Tajudin tadi. Dari mana tuh, dari Sulawesi?
0: Dari Sulawesi. Sulawesi. Iya, Minang.
2: Oh, yang tidak kena-kena di Kerinci, ada juga Pusara Pulung Teh, Betoyo, ada juga Wario. Ada juga Patuo, Putra Gunung Kunyi, Putra Air Panas, semua putra.
0: Semua putra,
2: Bunda ini juga dapat salam.
0: Oke.
2: Iya. Silakan bergabung.
0: Itu aja.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali, Datu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sehat ya, Datu ya. Dan juga selamat malam hari ini. Semoga istirahatnya juga menyenangkan. Juga Bang Tajudin tadi, saat malam, salam sehat, salam bahagia. Dan tentunya istirahatnya juga menyenangkan malam hari ini. Kita puterin lagu-lagunya ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa di line telepon kita di 0811 7870 9670, mendengar atau melalui pesan WA di nomor yang sama. Ya baik pendengar, kita masih hadirkan dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita ke daerah Sulawesi dulu yang sudah kita persiapkan. Yang mau bergabung kita masih menunggu di 0811 7870 9670 ya. Kali ini kita ada hadirkan untuk Anda ada Mongondo Pride dengan Jever Rumengan, dan juga ada Anak Beranak dari Siska dan Wulan. Kita ke Jambi setelah dari Sulawesi. Kayaknya tiketnya sudah disiapkan. Kita berangkat ya. berangkat dulu ke Sulawesi. Dan jangan kemana-mana, bagi Anda yang mau bergabung boleh di 08 11 78 70 90 70. Salam-salam juga buat semua pendengar di mana saja berada yang gak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan juga buat sahabat baik saya yang lagi dengerin RS Sungai Penuh malam hari ini, jangan lupa dengerin terus kalau Mela siaran ya. Dan sehat-sehat selalu sahabat baik aku yang lagi dengerin ya. Terima kasih banyak. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih bersama RRI Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh dan lagu-lagu daerah Nusantara masih akan kami hadirkan dan kami hantarkan ke tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih untuk Anda tentunya yang sedari tadi dengarkan kami di RRI Sungai Penuh. Untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

0: Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam dari Sungai Penuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, emosi lewat lagu.
0: Iya, benar sekali. Mbak Ika, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat. Mbak Mela juga apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, semangat juga malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Rencana pengen kode-kode bos ya, kalau bisa ini lagunya karaoke, tapi aku takut salah gitu.
1: Iya, kita kode-kode Bang Mahmud ya.
0: Iya, udah kode
1: kan. Nanti lah ya. Itulah. Sekali gitu ya.
0: Sekali, bener. Tapi kayaknya udah di jalurnya ya, lagu Nusantara kayaknya.
1: Iya, gak apa-apa lah Nusantara.
0: Yang penting lagu yang lain.
1: Iya. Mudeng paham.
0: Oh, orang mudeng gitu ya. Wes orang ngertos. Gimana kabarnya Mbak Ika, sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak Mela juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih cuaca di sana? Masih kabut kah, tebal kah, atau gimana?
1: Sepertinya aku. Dia sayang padaku.

0: adalah harus.
1: Ya, harus lah, carinya sampai dapat. Kalau nggak dapat kita cari ke lubang-lubang semut. Kalau nggak ada lagi lubang semut, lubangnya air.
0: Oke lah. Ya wes, salam untuk semua-semuanya lah ya. Salam kompak, salam sehat. Mbak Mela juga tetap semangat dalam siarannya. Sehat dan sukses selalu.
1: Amin. Doakan ya akhir bulan September ke Jambi ya.
0: Amin. Kabar-kabari. Aman. Kita bisa ketemuan, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Kalau memang Mbak Mela mampir ke RRI, boleh juga kita ketemuan di RRI gitu
1: iya,
0: ya.
1: Nanti biar dikabarin kalau udah nyampe di Jambinya, aman. Nanti biar dikasih tahu. Tahu, iya.
0: Oke, aman. Ya wis, Mbak Mela lagunya tak tunggu ya.
1: Iya, terima kasih ya Mbak Ika ya. Selamat beristirahat, selamat malam minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya banyak yang ada di rumah kayaknya. Nggak pergi malam minggu. Malam minggu tuh kenapa sih orang bisa bilang malam minggu tuh malam yang panjang? Tapi bukannya libur mungkin besok ya. Makanya dibilangin malam minggunya malam yang panjang ya. Tapi kalau bagi yang ada pasangan kayaknya. Kalau gak ada yang pasangan gimana dong, di rumah aja sama orang-orang tercinta juga. Gak apa-apa, yang penting bahagia Pak Digeri ya. Bahagia itu bukan dari pasangan aja, dari orang-orang yang kita cintai. Baik itu keluarga, baik itu anak-anak, baik itu teman, sahabat, kerabat. Semua itu bisa membuat kita bahagia. Ya, untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, kami tunggu kebersamaan di 08 11. Duh, berapa lagi nih? 7870-9670. Ya, kita sapa dulu ruang berbagi lewat lagu. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ini dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Putra Air Panas.
1: Putra Air Panas, gimana kabarnya? Putra Air Panas. Alhamdulillah sehat juga. Putra Air Panas mau lagu apa malam hari ini, daerah Nusantara?
2: Malam ini lagu ya masih daerah kita juga, daerah Jambi.
1: Yang mana?
2: Minta lagu yang berjudul Ketimun Bungku.
1: Hah? Ketimun Bungku?
2: Iya.
1: Oke, siap-siap. Oke, siap. Lagunya buat siapa salam-salamnya?
2: Buat itu yang pertama sekali untuk Mbak Mela sendiri. Yang sudah bertugas, selamat bertugas, semoga sukses segalanya.
1: Amin.
2: Dan juga untuk yang baru bergabung tadi, Eka di Jambi. Salam selamat malam dari Putra Air Panas. Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako, terima salam dari Putra Air Panas. Juga untuk Putra Gunung Kunyit, Putra Jemera, Putra Dewa, Mama Eta, kenangan juga Mbak Merlina, juga Bunda ini. Seterusnya, semuanya adalah tanpa terkecuali. Terima salam dari Putra Dewa. Selamat malam semuanya. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Putra Air Hangat ya. Air Panas, waduh. Ya, ada semua yang mau bergabung kembali, masih kita tunggu kebersamaan Anda di 08 11 7 8 70 9 70. Dan sebelum kita sapa Anda kembali, pendengar, kita putarkan dulu ada HP Asmara dengan Salam Tresno yang sudah direquest oleh Mbak Ika tadi, dan juga ada Ketimun Bungku dari Nana Sabrina yang sudah direquest oleh Putra Air Panas. Dan tahulah bersama kami di RRI Sungai Biru, kita ke Jawa dulu ya, gak dia pendengar ya. Dia masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Ibu-ibu negara di mana saja Anda berada, lagu daerah Nusantara masih menghiasi ruang dengar Anda semua. Yang mau bergabung di daerah Nusantara untuk malam hari ini, kita hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita di formasi 21 lewat 52 menit, bagi Anda yang mau bergabung di daerah Nusantara kembali, bisa Anda hubungi kami di 08 11 7 8 70 9 6 70.

dan gunung dalam satu pandangan Indonesia. Menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu, kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, mengantarkan kita di formasi 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat di lagu-lagu daerah Nusantara. Kami masih hadir untuk Anda semua di RRI Sungai Penuh untuk malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 7 8 70 96 70, di lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, kita sapa dulu ini penelpon dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Bisa dikecilkan suara radionya? Aduh, suring. Iya, ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Marlina.
0: Dengan Mbak Marlina, gimana kabarnya Mbak Marlina, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana Mbak Mila?
0: Alhamdulillah sehat juga Mbak Marlina. Langsung saja, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu Kemanoye.
0: Oke, oke. Nanti kita puterin lagu dari Jambi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya yang pertama untuk Mbak Mila dan gitu, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Terus ini untuk Putra Air Panas tadi, terima kasih singgalannya.
0: Iya.
1: Terusnya untuk Putra Gunung Kuni. Mm-hmm. Ika juga dijamin dari Ronda ini. Yeah. Untuk Mbak Rama juga disimpan di situ.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya semua malah dapat jalan dari Malin.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas
0: terima topi. Kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan kami masih hadir untuk Anda di lagu-lagu daerah Nusantara. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Malam.
0: Iya, malam juga. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Gunung Kunyit.
0: Putra Gunung Kunyit, apa kabar malam hari ini Putra Gunung Kunyit, sehat?
2: Masih dalam kesehatan.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Alhamdulillah, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Malam hari ini. Iya, mau lagu apa malam hari ini Putra lagunya Gunung Kunyit?
2: Jawa.
0: Lagu Jawa yang mana?
2: Jawa Minang.
0: Jawa Minang, oke, okay, ya. Siap, nanti kita puterin. Salam nih buat siapa?
2: Salam sama sekali untuk Dina.
0: Ya.
2: Dan suaranya terang benderang.
0: Amin. Iya. Itu saja. Oke, okay. Terima kasih Putra Gunung Kunyit. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya kayak gini ya. Oke, baik pendengar, kami masih temani Anda. Kita putarkan dulu lagu, ada Kemanoye dan di request tadi oleh Mbak Marlina. Dan berikutnya ada duo Diva dengan Jawa Ninang, di request oleh Putra Gunung Kunyit ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, silahkan di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Bagaimana sih ini berada 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Lagu daerah Nusantara masih kami hadirkan untuk Anda semua tentunya. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun sedari tadi mendengarkan kami melalui RRI Sungai Penuh. Ya, sembari beristirahat kita hadirkan lagi lagu untuk Anda. Kali ini ada Sang Bumi Ruai Jurai, kita hadirkan untuk menemani Anda semua. Selamat malam untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

tahu. Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

1478 kita untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama di lagu-lagu daerah Nusantara. Dan semoga kita bisa dapat berjumpa kembali di lagu daerah Nusantara lainnya. Saya Melavika pamit undur diri dan sekali lagi kita akan menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: tas mama dong, nak.
1: Ini mah tangkep.
0: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
0: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman.

aman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Baik pendengar di mana senjata berada, dengan berakhirnya lagu Mutiara Yang Hilang, berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara.

Dan pendengar, menutup perjumpaan kita, kata-kata hari ini, gak semua hal harus dipaksakan. Kadang melepaskan adalah cara terbaik untuk melanjutkan. Dan pelan-pelan saja, kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang berjalan dengan waktumu sendiri. Hari ini mungkin berat, tapi kamu sudah melewati banyak hari yang dulu kamu kira tidak akan sanggup. Dan baiklah pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akhiri perjumpaan kita. Dan nantinya ada renungan malam dan musik Love Ambon untuk Anda. Lagu Bagimu Negeri juga kita akan hadirkan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di kebersamaan edisi hari ini pendengar, ya kami sudah terhubung ini bersama narasumber kita, ustadz kita, ada Ustadz Dr. Alam Sah di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk Dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan ciri-ciri hidup bahagia, begitu ya Pak Ustadz?
1: Ya, ya.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di line telepon 0811-6707-8850. Pendengar, Anda bisa berinteraktif nantinya bersama kami di 0811-6707-8850. Tapi di awal kebersamaan, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alam Sah Al-Hafiz MPDI, terkait ciri-ciri hidup bahagia. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah di Mutiara Pagi RRI Jambi. Tentunya kita semua patut bersyukur atas nikmat ini. Selanjutnya, selawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan kalimat salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan selalu dapat berkah dari Allah, atas izin Allah kita semua bisa dimasukkan dalam surga-Nya Allah melalui salawat, melalui ibadah yang kita lakukan masa hidup kita di dunia itu. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri hidup bahagia. Tentunya ciri-ciri tersebut diantaranya yaitu orang tersebut selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadanya, mulai dari karunia atau nikmat dari yang terkecil sampai yang besar. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang pandai bersyukur. Kecil apapun nikmat Allah atau karunia yang Allah berikan, kita harus pandai bersyukur. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 juz 13 dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan jikalau Tuhanmu memaklumi apabila kalian bersyukur atas nikmat atau karunia yang Allah berikan kepada kalian semua, Allah akan menambah nikmat tersebut kalau menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Namun sebaliknya, apabila kalian, kata Allah, menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, menjadi orang yang kufur ni'mah, tidak pandai bersyukur atas karunia yang Allah berikan atau nikmat yang diberikan, niscaya nikmat tersebut Allah akan menggantinya dengan azab. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dalam ayat ini tentunya kita mengambil pelajaran penting bahwa apabila kita bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat atau karunia yang Allah berikan, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Banyak sekali, tidak bisa kita menghitungnya satu persatu. Mulai dari kita bangun tidur, sampailah kita tidur kembali, begitu banyaknya nikmat Allah tersebut. Banyak di dalam Al-Quran Allah katakan, jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Karena nikmat atau karunia yang Allah berikan itu banyak sekali. Kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pasti akan Allah menambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita atau siapapun itu tidak pandai bersyukur atas karunia atau nikmat yang Allah berikan, nikmat tersebut Allah akan ambil dan diganti dengan siksaan atau azab. Siksaan Allah atau azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi kita selaku orang Islam hendaknya berperilaku selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, jangan sebaliknya. Lalu menjadi atau ciri-ciri orang hidup bahagia itu, atau ciri-ciri hidup bahagia itu yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh, kita sudah mempunyai banyak harta, pangkat dan jabatan, mensyukuri atau merasa cukup yang telah Allah berikan nikmat tersebut, tidak mencari lagi nikmat-nikmat yang lain. Qanaah, merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepadanya. Apakah berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, setelah merasa cukup yang Allah berikan nikmat tersebut, tentunya diarahkan di jalan Allah. Contoh, ketika punya harta, diarahkan untuk di jalan Allah. Punya kendaraan roda 4, roda 2, digunakan untuk di jalan Allah. Lalu harta-harta yang lain juga diarahkan di jalan Allah. Pangkat, jabatan, kehormatan itu juga diarahkan di jalan Allah. Nah, yang paling terpenting dari ciri-ciri hidup bahagia itu

0: tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Juz yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, mereka seraya berdoa, berkata, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia, atau kebahagiaan hidup di dunia, dan begitu juga kebaikan atau kebahagiaan hidup di akhirat, serta peliharalah kami dari siksaan api neraka. Melalui doa ini, doa sapu jagat yang sering kita istilahkan, itu merangkum atau mencakup dua kehidupan besar. Kehidupan dunia juga bahagia, mendapat kebaikan yang Allah berikan melalui doa-doa kita, usaha kita juga, dan juga mendapat kebahagiaan atau kebaikan hidup di akhirat, serta memohon kepada Allah supaya terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan di dalam surganya Allah. Jadi pola pikir kita itu bukan untuk dunia saja, tetapi untuk akhirat. Jadikan dunia ini sebagai manifestasi kita untuk kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Orang Islam yang beriman, yang mempunyai pola pikir seperti ini, pasti dia bahagia di dua kehidupan. Bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat. Kalau istilah anak gaul sekarang, di dunia menjadi orang kaya raya, di akhirat matinya masuk surga. Istilah yang seperti ini berarti hidup di dunia menjadi kaya raya dan matinya masuk surga, suatu gaya cara berpikir yang selaras dengan ayat Al-Quran tersebut. Artinya orang Islam yang beriman, dia banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadanya, lalu dia bersyukur dengan nikmat tersebut, tetapi dia tidak lupa dengan kehidupan akhirat. Istilahnya dalam bahasa yang sudah saya sampaikan tadi, dunia ini sebagai jembatan atau manifestasi menuju kampung akhirat. Jadi pola pikirnya itu selalu dua kehidupan. Kehidupan di dunia bahagia, dan bahagia juga di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan tema yang kecil ini, ciri-ciri hidup bahagia, menjadi motivasi bagi kita untuk membawa kehidupan kita lebih baik ke depannya. Mungkin ini saja sebagai opening statement dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yeah. Kami kembalikan kepada saudara kami di RR Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811 6707 8850, di 0811 6707 8850, ya, untuk bersama dalam dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar, untuk kali ini kita bersama dengan narasumber kita, Ustaz kita, Ustaz Dr. Alamsah. Di 0811 6707 8850, pendengar silakan di 0811 6707 8850 untuk bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, dalam dialog Mutiara Pagi. Ini menarik karena Pak sudah menyampaikan bagaimana ciri-ciri

0: seorang muslim yang bahagia. Semoga kita bisa menjadi bahagia lahir batin dunia akhirat ya Pak Ustadz, seperti doa sapu jagat itu ya Pak Ustadz.
1: Iya ya.
0: Baik, ini ada penelpon kita Pak Ustadz dari Bangkon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Markim.
2: Ya betul.
0: Iya, silakan Pak Markim dengan Ustadz Alamsa.
2: Oh iya, tolong itu dibacakan surat Al-Fatihah yang secepat-cepatnya. Mau saya rekam nih, sebab saya kalau sholat berjamaah itu saya selalu ketinggalan itu yang rakaat ketiga keempat. Jadi tolong dibacakan contoh surat Al-Fatihah.
0: Surat Al-Fatihah
2: yang dibacakan rakaat ketiga keempat yang cepat gitu ya. Mau saya rekam.
0: Gimana Pak Ustadz?
3: Oke.
0: Baik, ya.
2: Terima kasih.
0: Baik. Pak Markim di Bangkok. Membaca surah Al-Fatihah, Pak Ustadz, yang cepat katanya begitu.
3: Iya. Perlu kami luruskan ke Pak Markim, Al-Fatihah bukan Al-Fatihah.
0: Iya, saya bingung surat apa nih, Al-Fatihah.
3: Iya.
0: Al-Fatihah.
3: Surah ya, Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun sholat dan wajib dibaca. Nah, mengenai pembacaan surah Al-Fatihah itu banyak tingkatannya. Yang lebih bagus itu bacanya tartil. Contohnya seperti ini, sebelum masuk kepada yang Bapak minta tadi, baca Al-Fatihahnya dengan yang cepat. Yang idealnya di dalam Al-Quran itu hendaknya kita baca Quran itu tartil. Contohnya seperti ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau yang cepatnya atau Al-Hadr yang Bapak minta seperti ini, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Intinya dari pembacaan surah Al-Fatihah dengan dua gaya yang saya tampilkan ini harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, harus benar, harus pas bacaannya. Jangan ingin cepat tetapi bacaan Fatihahnya itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, akhirnya tidak sesuai ilmu tajwid, akhirnya sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kami saran kepada Bapak yang ada di Serlangun, hendaknya belajar dengan guru yang ada di sana. Ini sebagai memudahkan saja untuk membaca Al-Fatihah ini. Seandainya Bapak ingin bagus lagi, kalau ada guru yang ada di bidang Al-Quran di Serlangun, perlu untuk bertemu dengan guru tersebut, belajar membaca surah Al-Fatihah. Di Serlangun itu banyak, ada teman saya buka pondok pesantren di pinggir jalan itu, nama pesantrennya Hidayatun Nur. Jadi perlulah Bapak untuk belajar, jangan sekedar mendengar sekilas saja, takutnya salah. Karena Bapak dalam penyebutan Al-Fatihah saya sudah salah. Al-Fatihah itu tidak ada di Quran, tapi ada surah Al-Fatihah. Mungkin itu saja.
0: Ya,
3: saran saya kepada Bapak yang minta tadi.
0: Iya. Karena Pak Markim bilang tadi Pak Ustadz sering ketinggalan kalau di rakaat ketiga keempat mungkin belum selesai dia baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku begitu ya Pak Ustadz. Jadi minta bagaimana supaya bisa cepat tapi tepat ya Pak Ustadz ya. Baik, ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ujang.
0: Iya Pak Ujang sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan dengan Pak Ustadz, Ustadz Alamsyah ini.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Saya hanya yang gini Ustadz. Tentang sholat, kita sholat, sholat apa kan, isya atau zuhur kan, kita pakai qobliyah sama Mbak Dia, qobliyah sama Mbak Dia gitu kan. Jadi saya tanya kan gini, dan itu kita pakai ayat, boleh tidak Ustaz? Atau tidak pakai ayat? Saya itu sudah kebiasaan lah, kalau sunnah itu pakai sholat ayat pendek itu kan. Aku kadang tuh pakai alha, itu yang ayat orang yang kedua itu kadang tuh pakai kluhu, kadang kedua.
0: Nah, harus nggak ya sholat sunnah pakai surat pendek? Baik.
1: Iya. Makasih Pak Uci ya.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya.
0: Bisa kita gabung ya Pak Ustaz? Ya. Pak Getster kita gabung ya, ada penelpon kembali.
3: Iya, iya.
0: Iya. Silakan di line 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850. Pendengar Anda bisa bergabung untuk kebersamaan dalam Dialog Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, Adi, sehat Adi?
4: Iya, alhamdulillah amin.
0: Iya, baik. Silakan dengan Pak Ustadz Dr. Alamsyah, silakan.
4: Yang Assalamualaikum Pak Ustadz, yang saya tanyakan begini Pak Ustadz ya. Kita salat jamaah tarawih. Terus imam tersebut baca surat pendek, anggaplah Dato Sinin itu terus saya ketinggalan baca Fatihahnya. Itu bagaimana hukumnya?
0: Itu, baik.
4: Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam sudah baca surat pendek, kita ketinggalan baca surah Al-Fatihahnya, gimana Pak Ustadz? Begitu ya. Sebenarnya bagaimana mungkin cara makmum membaca surah Al-Fatihah? Apakah sesudah imam atau mendengarkan atau seperti apa? Mungkin itu intinya ya Pak Ustadz. Baik, masih di line telepon kami pendengar, silakan 0811-6707-8850. Cukup ramai nih sepertinya Pak Ustadz, lalu lintas pendengar kita di kebersamaan pagi hari ini ya. Silakan masih kami nantikan 0811-6707-8850. Kita dengarkan terlebih dahulu nih apa yang ditanyakan pendengar, penjelasan Pak Ustadz, silakan.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua. Yang pertama, ketika surah membaca surah-surah pendek di dalam sholat sunnah, apakah harus apa tidak?
0: Yeah.
3: Nah, hukumnya membaca surah-surah atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Artinya ketika kita mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan itu tidak apa-apa. Apakah itu termasuk sholat sunnah atau sholat wajib, sama statusnya. Seperti sholat-sholat sunnah itu, kita hanya membaca surah Al-Fatihah, apakah boleh? Boleh. Membaca lagi, ditambah lagi dengan surah-surah pendek atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah, boleh? Boleh. Nah, yang harus kita ketahui, apakah surah-surah pendek itu termasuk wajib atau sunnah, itu harus penting. Nah, yang paling penting itu, saya sudah kasih ilmunya bahwa membaca ayat-ayat setelah Al-Fatihah itu adalah hukumnya sunnah. Jadi, tapi ketika kita melakukan sholat-sholat sunnah itu, jangan kita sepelekan bahwa sholat sunnah itu penyempurna daripada sholat fardu. Lalu yang berikutnya, pertanyaan yang disampaikan kepada saya, ketika sholat berjamaah, dia si makmum atau orang yang mengikuti imam, mendapatkan imam itu setelah baca surah Al-Fatihah, langsung dia, sang imam, karena makmumnya terlambat, imamnya langsung baca surah pendek atau ayat-ayat setelah Al-Quran panjang atau pendek, atau ayat-ayat setelah baca Al-Fatihah. Bagaimana statusnya makmum tersebut? Seandainya bisa kita baca surah Al-Fatihahnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak terkejar ataunya tidak dapat membaca surah Al-Fatihah, makmum imamnya sudah selesai baca surah-surah pendeknya, Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itulah enaknya kalau sholat berjamaah. Jadi ketika imamnya sudah membaca surah Al-Fatihah, kita tidak terkejar untuk membaca surah Al-Fatihah. Imamnya juga selesai membaca surah-surah pendek atau ayat pendek, itu sudah ditanggung oleh imam surah Al-Fatihahnya. Berarti tidak perlu lagi kita khawatir, karena sedikitnya ilmu pengetahuan tentang ilmu sholat tersebut. Jadi saya kasih tahu bahwa ketika sang makmum berjamaah dengan imam, surah Al-Fatihah dan semua gerakannya sudah ditanggung oleh imam. Jadi menariknya di sini, tema kita tentang ciri-ciri hidup bahagia, tetapi pertanyaan tentang sholat.
0: Iya, nggak bahagia kalau nggak sholat, Pak Ustadz.
3: Nah, makanya enaknya itu sesuai dengan tema.
0: Jadi baik.
3: Kalau kita tema kita ini jadi lebih mendalam. Baik. Ini temanya tentang ciri-ciri hidup bahagia, dibahas tentang sholat.
0: Tentang sholat. Baik, Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Ustadz.
3: Oke, sebagai closing statement dari saya tentang ciri-ciri hidup bahagia ini, hendaknya syarat-syaratnya atau ciri-cirinya diantaranya kita selalu bersyukur. Lalu yang kedua, merasa cukup apa yang telah Allah berikan. Yang selanjutnya, bahwa semua kebahagiaan tersebut merangkum kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Intinya kita hidup di dunia ini, ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Jangan sampai kita hanya bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat, itu tidak ideal. Idealnya adalah kita harus mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja yang perlu kami simpulkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama dalam dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar juga terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi ya, untuk dialog Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsah Al-Hafiz MPDI, terkait dengan ciri-ciri hidup bahagia. Terima kasih, dan saya Suci Rai bersama rekan teknik Brian Aprianto. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Hai, Rin. Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
4: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
3: Aduh. Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Mumpul

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama.

48 kasus gigitan hewan peliharaan terhadap manusia sejak bulan Januari hingga Agustus 2026, namun tergolong gigitan biasa. Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan integritas data dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 6 September 2006 bersama saya, Elvia Ningsih.

0: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mencatat 48 kasus gigitan hewan peliharaan terhadap manusia sejak bulan Januari hingga Agustus 2026. Meski jumlah tersebut cukup menjadi perhatian, Dinas Pertanian memastikan sebagian besar kasus yang terjadi tergolong gigitan biasa dan tidak menimbulkan bahaya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armen, mengatakan masyarakat perlu tetap berhati-hati saat berinteraksi dengan hewan peliharaan.
1: Kalau sepanjang sampai bulan Agustus, kasus gigitan kita itu baru mencapai 48 kasus, dan sampai saat ini setelah kita teliti itu belum ada kasus rabies belum ada.
0: Aries menambahkan pada tahun 2025 yang lalu, kasus gigitan hewan sempat mencapai 75 kasus. Maka dari itu, Dinas Pertanian mengimbau masyarakat tidak memaksakan berinteraksi dengan hewan peliharaan, terutama ketika hewan menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman atau agresif. Program Kampung Donor Darah terus diperluas ke tengah masyarakat. Saat ini sudah ada 26 kampung donor darah yang tersebar di 26 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Jambi. Berikut laporan Rizky Amalia.
2: Program Kampung Donor Darah yang digagas Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi terus diperluas ke tengah masyarakat. Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Nopalian Eka Putra, mengatakan, program tersebut mulai digagas sejak 2022 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Hingga saat ini, Kampung Donor Darah telah terbentuk di 26 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Jambi. Menurut Nopal, program ini lahir dari persoalan yang kerap dihadapi keluarga pasien ketika membutuhkan darah. Melalui Kampung Donor Darah, PMI berupaya mendekatkan layanan dan edukasi donor darah kepada masyarakat.
3: Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya di setiap kecamatan itu sudah nyebar nih kampung donor darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi.
2: Sementara itu keberadaan kampung donor darah sendiri mendapat dukungan dari masyarakat Kota Jambi, salah satunya Tessa. Menurutnya, keberadaan kampung donor darah bermanfaat ketika ada warga yang membutuhkan donor, bisa lebih cepat mendapatkan pendonornya.
4: Menurut saya, adanya kampung donor darah ini sangat membantu ya, terutama kalau ada warga yang tiba-tiba membutuhkan darah, jadi bisa lebih cepat cari pendonor di lingkungan sekitar tanpa harus bingung carinya kemana. Selain bantu orang yang butuhkan, kegiatan ini juga membuat warga lebih peduli dan mau saling membantu.
2: Tidak hanya mengajak warga mendonorkan darah, program ini juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme mendapatkan darah, termasuk prosedur administrasi dan komunikasi dengan Palang Merah Indonesia. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Budidaya padi modern PMAAS tunjukkan hasil positif di Tanjung Jabung. Laporan oleh Beni Wijaya.
5: Penerapan sistem PMAAS saat ini tengah dikencarkan oleh Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Jambi. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pertanian konvensional menuju pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, mekanisasi, dan sistem budidaya yang lebih efisien. Penyuluh pertanian ahli muda BRMP Jambi, Endi Putra, mengatakan, hasil uji coba budidaya padi dengan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik. Penanaman padi dengan sistem tersebut mampu meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10 ton per hektar atau 2 kali lipat dibandingkan metode konvensional yang rata-rata menghasilkan sekitar 5 ton per hektar.
6: Ya, jadi memang sekarang ini dari arahan dari Pak Menteri ini sudah berapa kali diuji coba yang berapa tempat di lokasi demplot kita di Tanjung Jabung Barat 2 hektar gitu. Memang hasilnya sangat luar biasa, Jadi sesuai dengan harapan, sesuai dengan kajian yang telah dilakukan, dengan sistem ini biasanya misalnya 1 hektar itu produktivitasnya 5 ton, dengan PMAS ini bisa mencapai 10 sampai 12 ton.
5: PMAS merupakan model budidaya padi modern yang mengadopsi teknologi pertanian maju untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil produksi yang lebih optimal. Dari Jambi, Beni Wijaya, Perut 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan integrasi data dalam sistem perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Laporan disampaikan Sri Wahyuni.
7: Pemerintah Kota Jambi terus berupaya memastikan penyaluran bantuan perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan sistem perlindungan sosial atau Perlinsos yang saat ini telah terintegrasi dengan sejumlah data masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah melihat kondisi kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai indikator. Data yang terhubung diantaranya data pajak kepala keluarga, kepemilikan kendaraan melalui Samsat, kepemilikan rumah, tabungan, hingga data listrik.
8: Metode Perlinsos ini kan sudah terintegrasi dengan beberapa platform seperti pajak, baik kendaraan, Samsat, maupun pajak kepemilikan rumah. Kemudian juga tabungan, itu sudah terkonek. Listrik, itu juga itu sudah terkonek. Sehingga secara itu bisa kita lihat bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga.
7: Menurut Yunita, keterhubungan berbagai data tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilakukan berdasarkan data yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyaluran program perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran, sehingga bantuan pemerintah dapat diterima oleh keluarga sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir siapkan sekitar 20 ruang isolasi antisipasi dampak kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
10: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Matahir Jambi memastikan kesiapan menghadapi potensi peningkatan pasien akibat dampak kabut asap yang terjadi menyusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi Iwan Hendrawan mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 ruangan isolasi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain kesiapan ruangan dan tenaga medis, rumah sakit juga memastikan ketersediaan oksigen dalam kondisi aman. RSUD Raden Matahir memiliki oksigen generator serta persediaan oksigen liquid.
11: Siapannya insya Allah kita sudah siap, karena memang sudah ada untuk ruangan apa namanya isolasi ada sekitar 20. Dokternya sudah siap.
10: Iwan menjelaskan kesiapan tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi rumah sakit, mengingat kualitas udara dapat memburuk sewaktu-waktu akibat peningkatan konsentrasi asap. Menurutnya kondisi udara perlu menjadi perhatian terutama pada malam hingga dini hari. Berdasarkan pemantauan bersama BMKG, pada waktu tertentu kondisi udara dapat masuk dalam kategori tidak sehat. RSUD Raden Matahir akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan jumlah pasien untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus digencarkan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Patroli pada malam hari kembali membuahkan hasil setelah tim darat mengamankan seorang pria berinisial SG yang diduga tengah melakukan pembakaran lahan di kawasan Simpang Bejo, RT 25, Kecamatan Sungai Gelam. Wadir Krimsus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan, Pelaku diamankan setelah petugas mendapatkan informasi adanya titik api berdasarkan hasil pemantauan radar satelit dan kemudian melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit menemukan salah satu titik api, yaitu di Simpang Bejo RT 25, Kecamatan Sungai Gelam. Pada saat patroli, anggota tim darat menemukan seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Seketika itu juga Satgas segera mengamankan orang tersebut beserta barang buktinya, yaitu korek api. Menurutnya, patroli pada malam hari sengaja ditingkatkan lantaran terdapat modus pembakaran lahan yang dilakukan saat malam untuk menghindari pemantauan petugas. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku lahan yang dibakar merupakan lahan pribadi. Pembakaran tersebut dilakukan dengan tujuan membuka lahan dan kemudian digunakan untuk penanaman. Beruntung, aksi tersebut berhasil diketahui dan ditangani dengan cepat oleh tim Satgas Karhutla, sehingga api belum sempat meluas. AKBP Agung menambahkan, hingga saat ini jajaran Polda Jambi telah menangani 11 laporan polisi terkait kasus Karhutla dengan total 11 orang tersangka. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan dan hutan.

Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh mencatat 48 kasus gigitan hewan peliharaan terhadap manusia sejak bulan Januari hingga Agustus 2026, namun tergolong gigitan biasa. Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan integritas data dalam sistem perlindungan

0: Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ku. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Menadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh. Hai, apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat menjalani hari ya. Buat yang baru bangun, ayo buka mata, tarik nafas dalam-dalam, terus kasih senyum terbaiknya hari ini. Buat yang udah beraktivitas, yang lagi masak atau ngopi, pagi ini aku bakal temenin kalian sampai jam 10 nanti. Dan pagi ini kita gak cuman bakal ditemenin musik-musik pilihan, tapi seperti biasa, El juga sudah siapin fakta-fakta unik yang bikin kita spontan bilang, "Hah, serius?" Tapi di pagi ini aku bakal

Senyuman dan gemuruh, sementara CCTV pemantauan dilaporkan mati setelah terkena lontaran material erupsi. Nah, dentuman erupsi Anak Krakatau terdengar hingga sekitar 150 km dari pusat aktivitas gunung api. Dentuman ini membuat kaca rumah warga itu ikut bergetar loh, saking besarnya energi yang dikeluarkan. Selain itu, dentuman dan getaran ini nyampe ke Bandung loh kabarnya ya. Jadi karena itu nelayan, wisata dan kapal juga diminta menjauhi zona berbahaya di sekitar Anak Krakatau karena lontaran material vulkanik dapat mencapai laut. Informasi terkait status gunung, radius bahaya dan potensi tsunami tetap perlu mengacu pada PVMBG, BMKG, BPBD dan pemerintah daerah.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Hai guys, aku mau nyapa dulu nih, salam hangat buat sobat Pro 1 yang pagi minggu ini udah turun ke lapangan Merdeka ya. Yang lagi jogging, yang lagi jalan santai, yang goes keliling kota, sampai yang katanya olahraga tapi ujung-ujungnya malah beli cemilan-cemilan enak dan unik di sekitaran lapangan. Terus duduk manis nyantapin cemilan sambil ngobrol sama bestinya. Katanya mau diet tapi malah abis olahraga langsung ngemil. Tetap semangat ya, gimana pun itu udara pagi, badan bergerak terus pikiran juga jadi lebih fresh. Buat yang lagi sepedaan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan karena yang dikejar pagi ini tuh bukan deadline tapi kesehatannya. Selamat menikmati minggu pagi ya sobat Pro 1. El temenin aktivitas kalian dari sini, dari RRI Sungai Penuh S96,7 FM. Guys, tadi kita udah kasih informasi tentang Krakatau ya. Pagi ini, sekarang aku mau kasih informasi nih. Ada satu fakta unik yang ternyata yang gak kita sadari selama ini, yaitu pisang itu adalah termasuk keluarga berry loh. Sementara stroberi justru bukan berry. Nah, kok bisa gitu? Karena pengelompokan buah secara ilmiah punya aturan sendiri. Jadi selama ini kita makan pisang tanpa sadar kita sedang makan berry. Nah, kalau menurut kalian lebih cocok mana sih? Pisang disebut berry atau stroberi disebut berry? Coba bayangin kalau di pasar bilang, "Bu, beli berry 3 kilo dong." Terus yang dikasih malah pisang. Oke, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.